0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu?

0: Ya, 89.4 FM, cerdas, informatif, dan selatif. Sudah 18 menit lepas di pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang baru sampai kantor, atau juga yang ya, karena emang gak sempat sarapan, jadi langsung lari ke pantry, kalau enggak ke kantin. Ini kadang-kadang suka kebiasaan nih, paternya cukup diem. Sariawan ya? Bu, sariawan.
1: Sariawan sih enggak ya, Pak.
0: Cuma,
1: tapi saya masih berpikir, Bapak ini kok tiba-tiba masuk gak ada apa-apa ya?
0: Karena emang biasanya begitu. Kalau ada aba-aba, kalau ada aba-aba dulu berarti kan udah ada persiapan.
1: Iya sih, gitu. Begitu. Tapi tadi kalau misalnya yang belum sempat sarapan bisa ke pantry. Kalau
0: ada
1: tempat kerjanya ada pantry. Kalau nggak ada tempat pantry, udahlah ke tukang uduk terdekat aja, bisa disamperin.
0: Samperin gimana?
1: Atau ke kantin terdekat aja.
0: Ntar alasan lagi kayak direktur.
1: Oke. Jadi punya berita atau informasi
0: ada
1: apa Pak hari
0: berita,
1: ini Pak?
0: Udah punya KTP belum?
1: Pak, Bapak pikir saya usia berapa belum punya KTP?
0: Kan mereka yang di luar sana kan gak tahu.
1: Udah dong, udah punya KTP. Terus kayak, kenapa? Ada apa dengan KTP?
0: Kayak anaknya Bang Lilo kan, dia kan suka dongeng. Nah, mereka itu kan gak tahu kalau yang namanya, kalau tiba-tiba ternyata anaknya itu umur 17 dengan suaranya yang yang imut gitu kan. Ternyata usianya 17 tahun, gimana coba? Ya kan? Karena mereka kan gak tahu di luar itu kita itu umuran berapa.
1: Gak mungkin juga sih kalau nyangkain suara bapak yang satu itu suara ngana itu di bawah 17 tahun, gak mungkin gitu.
0: Bu, Bang LD kemarin bilang 25 tahun, Bu. Ada informasi nih.
1: Aduh.
0: Mengenai KTP yang sebenarnya memang ini isunya udah lama sih.
1: Oke.
0: Ya masih ini kembali lagi mencuat. Yang mungkin di antara sahabat mula tuh yang masih hobi fotokopi KTP buat urusan administrasi ya.
1: Ya kan itu bukan hobi, Pak, tapi kewajiban dan keharusan.
0: Tapi ada ketentuan baru. Jadi mendingan gitu. Stop sekarang ya.
1: Kenapa? Apakah KTP itu bisa memotokopi dirinya sendiri? Kan ngeri kalau kayak gitu ya kan.
0: Jadi Kemendagri ini baru aja ngeluarin peringatan keras, yaitu aktivitas fotokopi KTP kini berpotensi melanggar hukum dan bisa kena jerat hukum.
1: Kok bisa?
0: Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ketika KTP tidak boleh dipotokopi karena melanggar dan bisa kena jerat hukum, lalu bagaimana kita memenuhi administrasi yang diperlukan mengenai KTP? Jadi gimana dong? Jadi gimana?
1: Apa kita pakai soft filenya aja, nggak usah harus pakai hard copy-nya gitu?
0: Karena memang ya untuk sekarang ya, walaupun mungkin kita belum tahu sampai sejauh mana gitu kan mengenai KTP elektronik tersebut ya. Tapi kan tetap ada beberapa keperluan yang memang mengharuskan KTP itu dipotokopi gitu.
1: Betul.
0: Terus gimana dong?
1: Lah, Bapak terus ini informasinya. Kok nanya saya?
0: Jadi KTP ini gak boleh dipotokopi lagi kalau misalkan masih bandel ya. Ini bisa dipenjara. Ini ngeri-ngeri sedap kalau kayak gini.
1: Jadi kalau begitu, Pak, kasih tahu pihak-pihak yang membutuhkan fotokopi KTP tidak usah lagi pakai fotokopi KTP dong.
0: Begitu ya harusnya
1: gitu,
0: ya.
1: Gitu harusnya, kasih sosialisasi lah. Jangan sosialisasinya kepada masyarakat yang memang membutuhkan fotokopi KTP sebagai persyaratan. Tapi
0: begitu,
1: ke,
0: ya?
1: ke
0: sebentar.
1: Gimana?
0: Bentar. Kok lu jadi yang ngejudge gue sih? Ini kadang-kadang ibu ini, waduh.
1: Ya lagi ya,
0: Iya sih, memang iya betul ya. Betul.
1: Iya dong, nah, disosialisasikan lah iya, ke ya, pihak-pihak harusnya terkait yang memang katanya persyaratan fotokopi KTP gitu.
0: Itu.
1: Jangan cuma disosialisasikan ke masyarakat umum. Nah, kan masyarakat umum jadi bingung.
0: Jadi bingung.
1: Kalaupun disosialisasikan ke masyarakat umum, dikasihlah solusinya. Seperti radio kita, solutif.
0: Solutif. Berarti ini tapi kan ini infonya pemerintah, Bu. Kita cuma menyampaikan.
1: Ya makanya berarti disosialisasikan lah ya.
0: Oke, berarti kita colek capil ya.
1: Capil. Tulis PR kita buat minggu depan.
0: Tuh. Disduk capil. Oke, kita bakal ketemu nanti sama Disduk capil mengenai kenapa fotokopi kenapa KTP enggak boleh difotokopi.
1: Nah, oke, okay, itu ya. Nanti kita tanyain sama Disduk capil. Catat aja ya PR-nya.
0: Catat ya.
1: Yang lalu-lalu juga belum beres sih, tapi enggak apa-apa, catat aja. Next, ada informasi apa lagi?
0: Ada 6 bidang yang masih boleh outsourcing. Ini karena emang apa ya, negara kita itu di dari tahun 2000 berapa ya, 2007 ya, yang menggunakan sistem outsourcing di Indonesia. Yang kini ternyata itu cuma boleh 6 bidang saja
1: yang outsourcing.
0: Dan okay, ini tertulis pada Pernaker 7 2026 terbit 30 April. Jadi kerjaan kita masuk ya.
1: Ada bidang apa aja yang masuk outsourcing?
0: Yang pertama, layanan kebersihan. Ini 6 bidang yang masih boleh outsourcing ya. Terus juga penyediaan makanan dan minuman, terus juga pengamanan, pengemudi dan angkutan, terus ada penunjang operasional, penunjang tambang migas listrik yang berubah, perusahaan wajib buat perjanjian tertulis. Hak pekerja seperti gaji, lembur, cuti, BPJS, THR, pas pesangon PHK ini harus jelas. Ini tujuannya kepastian hukum, terus juga perlindungan pekerja lebih baik, terus juga usaha tetap berjalan. Begitu ya. Nah, jadi untuk sahabat Mulatul yang mungkin bertanya-tanya, jadi Menaker Yasirli ya, ini teken aturan baru per 30 April 2026. Ini latarnya putusan MK nomor 168/2023. Tujuannya ini adalah kepastian hukum dan lindungi pekerja. 6 bidang tadi sudah disebutkan. Aturan ini di diwajibkan kontrak tertulis ya. Ini isi minimal gaji lembur, cuti, BPJS, K3, THR, pesangon, dan hak pekerja, jadi lebih jelas gitu ya. Sanksi tegas yang melanggar, pertama teguran, terus pembatasan produksi, lalu tunda izin usaha. Kalau misalkan melanggar sampai 3 kali, izin outsourcing ini bisa dicabut kalau nggak jalan 1 tahun ya. Jadi bidang di luar 6 itu tadi, itu nggak boleh outsourcing lagi. Contoh, admin, terus CS, IT, marketing, ya. Ini statusnya harus langsung karyawan. Aturan ini niatnya win-win solution mungkin ya. Dan pekerja lebih terlindungi, usaha tetap jalan. Kalau misalkan punya kasus, sahabat buat itu bisa lapor ke Disnaker terdekat. Kenapa senyum-senyum getir? Ada something kayaknya. Kenapa?
1: Enggak sih bang, apa-apa. Oke, itu outsourcing ya. Jadi kalau semisal di luar bidang yang tadi bapak sebutkan, itu sudah statusnya harus jadi karyawan tetap.
0: Yap, betul, betul, betul.
1: Oke. Terus ada informasi apa lagi pak?
0: Ibu ini punya informasi nggak? Kayaknya belum dapat ya.
1: Oh ada sih informasi, ada. Tapi nanti di jam 8 karena kalau untuk berita sekitaran Kabupaten Lebak atau berita daerah kita bawakan di jam 8 ya.
0: Oke. Ya. Jadi itu untuk Kabupaten Lebak. Nah ini dia. Tapi ini enggak enak banget ya.
1: Jangan dong pak, kalau enggak enak kasih kucing.
0: ya kucing juga pasti enak lah dikasih.
1: Gak usah. Berikan asupan afirmasi positif di pagi hari.
0: Oke, okay. Sebenarnya
1: kalau untuk pagi hari.
0: Sebenarnya ini positif. Ya, cuma yang gak enak itu kepada orang-orang penunggak pajak. Gitu ya.
1: Nah, kalau yang itu enakin aja, karena kita kan memberikan imbauan.
0: Ibu ini nggak adil, Bu.
1: Kepada jadi para ya, penunggak pajak, halo-halo, diinformasikan.
0: Diinformasikan
1: kepada para penunggak pajak, ditunggu di kantor Samsat terdekat karena pajak Anda sudah menunggak.
0: Enak banget semua. Jadi ini katanya nih mulai minggu ini di tanggal 19 bulan kemarin ya.
1: Jadi 19 April ya?
0: Iya, oke. Okay. Jadi penunggak pajak kendaraan di Banten ini akan didatangi sampai depan rumah. Kebayang enggak ya, sih?
1: Saya juga pernah dapat informasi itu. Itu gimana kalau menurut saya sih positif-positif aja ya, selama kan yang namanya pajak itu kan adalah pendapatan daerah ya, untuk pembangunan betul, juga kan. Ya betul. Terus apa yang jadi masalah?
0: Kerahkan 969 petugas. Jadi Pemprov Banten ini benar-benar apa ya istilahnya sudah mensiasati gitu kan, karena mungkin banyak para
1: penunggak pajak
0: itu banyak yang belum bayar pajak gitu. Okay. Menunggak terus dan terus, padahal pemerintah udah jelas ya kalau misalkan kendaraannya tidak dibayar selama 4 tahun atau 3 tahun atau dalam jangka waktu tertentu itu ya, itu STNK pokoknya kendaraannya jadi bodong, beneran bodong gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi surat-surat walaupun ada STNK-nya itu enggak berlaku.
1: Baik.
0: Karena diblokir.
1: Baik.
0: Tapi kebayang enggak sih door to door?
1: Enggak juga, biasa aja, udah biasa. Mama kan kalau semisal door to door seperti itu sudah jadi rutinitas.
0: Sebentar.
1: Ya kan, didatengin gitu. Ibu, assalamualaikum. Belum bayar pajak nih.
0: Kalau itu kalau misalkan yang nodongnya yang bayar pajak dari perpajakan ya. Ini kan kalau tiap harinya sudah biasa itu kan, ibu sobekkan nomor 10.
1: Ada. Ini apa namanya? Curhat nih kayaknya. Aduh. Pengalaman pribadi nih.
0: Ya wis lah ya, sahabat Latuli, untuk yang sekarang dalam perjalanan hati-hati di jalan, buat kamu yang mungkin mau meluncur ke kantor karena udah siang juga. Kita ingatkan sudah 30 menit lewat pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua para kadis, sekdis, kabid, kasi dan juga jajarannya, untuk para petinggi kita yang ada di Kabupaten Lebak, untuk para guru juga. Ada kabar juga mengenai guru.
1: Oh, ada ya?
0: Ada.
1: Tapi kayaknya nanti deh.
0: Kenapa?
1: Tapi kayaknya nanti deh.
0: Ya udah nanti. Kita mau terbangin dulu kupu-kupunya.

0: Bapak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu

0: Keri Peri. Ini judulnya apaan sih? E sama T doang.
1: IT extra teritorial.
0: Oh, keren extra time.
1: Bukan. Eh, Pak.
0: Apa, Bu?
1: Kan katanya ini ada lagi yang
0: tapi hal yang paling istimewa itu beneran serius. Ketika ketika kita entah itu mau nyuci, entah itu ketika kita nggak punya sama sekali.
1: Gitu kan, terus tiba-tiba ketika kita mau nyuci, cek-cek di kantong-kantong celana, nemu harta karun.
0: Walaupun 2000 gitu ya.
1: Jadi begini.
0: Gimana?
1: Apa namanya? Apa? Kan ada wacana nih kalau semisal LPG ini mau diganti lagi jadi CNG.
0: Tapi tabungnya sama.
1: Entar lah ya. Tapi wacananya sih mau diganti jadi CNG menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
0: Oke. Okay.
1: Ini sudah mulai menyiapkan nih pengembangan compressed natural gas.
0: Compressed natural gas. Oke. Tapi mudah-mudahan sih kalau misalkan memang benar peralihan gitu kan, diganti ke yang tadi dimaksud, cuma ya mudah-mudahan sih cuma enggak ganti nama atau cuma enggak ganti warna tabung doang ya.
1: Okay. Jadi Menteri SDM kita, Kakanda Bahlil Lahadalia. Ya, jadi Kakanda Menteri ini sudah mengatakan bahwa untuk penggunaan CNG sebenarnya udah diterapin di sejumlah hotel, restoran.
0: Oh, udah ya?
1: Udah, sampai dapur MBG juga sudah pakai.
0: Oh, udah pakai.
1: Iya, jadi pemerintah saat ini mulai mengarahkan untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti itu, dan CNG ini merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam ya, terutama yang mengandung metana yang dimanfaatkan hingga bertekanan tinggi supaya lebih mudah disimpan dan juga digunakan. Nah, selain itu ongkosnya juga bisa lebih murah, sekitar 30-40% lah dibandingkan LPG. Jadi Bapak bisa hitung, siapkan kalkulatornya Pak, untuk gas LPG. Masih kita untuk LPG 5 kg itu berapa harganya di pasaran saat ini Pak? 3 kilo lah.
0: Yang 3 kilo, yang 3 kilo kalau misalkan
1: udah di harga pasaran ya, bukan di harga first hand, bukan, sudah di harga eceran itu berapa?
0: 25.
1: Segitu. Berarti kalau semisal bisa lebih murah 30-40% itu kurang lebih bisa menjadi 20.000 ke bawah.
0: Yakin?
1: Lah harganya.
0: Yakin.
1: Iya, sampai di tangan eceran segitu sih pasti.
0: Tapi hampir semua orang ketika ditanya dengan kata-kata yakin, pasti matanya ke atas gitu. Soalnya jawabannya dari atas gitu ya.
1: Yakin sih, soalnya kan di sini sudah ditekankan 30-40% gitu ya. Terus mungkin enggak ya si NG ini bisa menggantikan si melon itu?
0: Tergantung.
1: Tergantungnya?
0: Ya, tergantung dari pertama kebijakan pemerintah. Terus yang kedua dengan apa namanya harga segitu nggak ada kenaikan lagi.
1: Nah.
0: Dan terus harus
1: gimana? Masalahnya. Kan ini
0: kan belum jadi kok langsung ada masalah sih.
1: Gak gitu. Ini masalahnya. Berarti kita kembali ke nol dong.
0: Iya.
1: Iya, kembali ke nol harus. Berarti kan ini harus membeli dengan tabungnya juga dong.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Begitu. Berarti ibu-ibu harus nambah ini lagi dong.
0: Iya. Jadi mau gimana? Ya emang begitu. Aduh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi selain tadi apa namanya? CNG ya. Nah, ini pemerintah Indonesia juga akan memperlakukan kebijakan mandatory biodiesel B50.
1: Bener nih.
0: Serius, bener.
1: Kemarin udah gembar-gembor yang apa tuh namanya, tapi enggak juga di rilis. Yang B50 ini udah mau rilis nih, bener nih.
0: Jadi campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, CPO ya. Ini dengan 50% solar. Mulai 1 Juli, program ini bertujuan meningkatkan kemandirian energi, menghemat subsidi negara hingga 48 triliun per tahun, dan mengurangi impor solar sekitar 4 juta kiloliter.
1: Iya sih, jadi bisa lebih ini ya.
0: Iya kan? Nah, betul. Ini poin pentingnya dari kebijakan B50 sawit ini. Pertama, waktu implementasi. Jadi efektif mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Ya, jadi berarti ini udah diketok palu dong ya. Kalau udah seperti ini.
1: Jadi Juli udah bisa beli ya?
0: Ya, udah bisa beli. Okay. Ini tujuannya untuk menghemat devisa negara, efisiensi anggaran subsidi, dan mendorong transisi energi domestik ya. Terus uji cobanya, ini hasil uji coba menunjukkan hasil yang positif pada alat berat pertambangan. Selama kurang lebih 900 jam kendaraan bermotor 40 sampai dengan 50 ribu kilometer serta mesin pertanian tanpa dampak negatif signifikan. Jadi untuk dampak sawitnya sendiri ini membutuhkan suplai CPO besar, namun diyakini tidak perlu perluasan lahan karena bisa mengambil porsi dari ekspor. Gitu ya.
1: Oke, jadi kalau begitu bisa lebih hemat bahan bakar lagi lah ya.
0: Iya dong.
1: Ya, karena kan yang B50 ini kan pakai CPO kan.
0: Iya.
1: Bahan dasarnya, iya, bukan dari bahan bakar fosil, iya, kan.
0: Dari kelapa sawit juga. Kan kita emang kelapa sawitnya paling banyak tuh.
1: Ih, banyak.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, berarti orang-orang yang punya bensin, mobilnya yang bensin kayaknya harus beralih ke solar.
1: Enggak, ntar dulu pak.
0: Apa?
1: Kalau mobil kayak begitu pakai solar, apa kabar?
0: Hancur dong.
1: Ya iya makanya.
0: Enggak, bosnya gini. Ini kan dia emang biosolar ya. Tadi kan biosolar, nah berarti kan.
1: Nah itu pengganti solar doang dong, enggak?
0: Kan diesel pakai solar.
1: Iya, berarti itu khusus untuk itu doang kan?
0: Iya.
1: Kalau misal kayak kendaraan roda 4 yang kita pakai sehari-hari itu mah ya, berarti nggak bisa dong pakai B50?
0: Iya, nggak bisa.
1: Ya iya. Berarti itu tuh khusus untuk
0: maksudnya
1: kendaraan yang
0: gini loh. Jadi masyarakat rakyat Indonesia ini biar mendukung pemerintahnya, biar semuanya pakai mobil yang solar.
1: Takutnya ada yang salah paham komunikasi, ya kan? Tiba-tiba nanti bawa motor gitu, kalau B50 dari bis mau isi B50. Gak gitu kan?
0: Tapi semuanya emang ada angka-angkanya gitu ya. Dulu itu ada iklan yang apa namanya, sabun cuci. Ada yang 50-50 bukan sih?
1: Enggak. Bukan.
0: Oh, bukan ya?
1: Bukan, enggak.
0: Yang warna-warna rambutnya warna.
1: Next.
0: Jadi dampak positifnya nih ya, tantangannya pertama positif itu potensi penghematan subsidi ya.
1: Iya, itu
0: sampai
1: pasti.
0: Dengan 48 triliun dan penguatan sektor wasit nasional.
1: Betul. Karena
0: sawit
1: kan
0: nasional ini kan.
1: Karena kan memang banyak sekali kendaraan-kendaraan industri kan pakai solar ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau semisal gantinya jadi B50 bisa lebih hemat lah gitu.
0: Iyalah, pasti.
1: Oke. Next, ada informasi apa lagi?
0: Pernah hilang KTP enggak?
1: KTP lagi?
0: Ini kayaknya beneran deh, kita harus nyolek di sudut capil nih kayaknya.
1: Coba dihubungi, halo.
0: Ini informasi, karena
1: apa, kenapa KTP hilang? Mohon maaf pak, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik menjaga KTP itu dengan baik dan benar.
0: Kalau KTP hilang nggak pernah ya.
1: Nggak pernah.
0: Tapi kalau dompet hilang pernah.
1: Nggak pernah.
0: Karena
1: juga.
0: Karena di mana, di ketika dompet hilang pasti KTP ikut hilang.
1: Oh itu udah pasti. Karena kan
0: pasti ya.
1: Okay. Karena kan KTP biasanya disimpannya di dompet gitu ya. Kalau saya sih nggak pernah nyimpen KTP di dompet pak.
0: Di mana bu? Jangan bilang di sepatu, karena nggak bakal ada rajia.
1: Maksudnya gini loh, saya tuh nggak pernah nyimpen KTP di dompet yang isinya itu all in one bersama cash gitu, enggak. Jadi gitu. Untuk KTP itu dompetnya tersendiri lagi. Jadi kalaupun amit. Dompet cash saya itu hilang, jadi KTP saya itu aman gitu.
0: Gitu ya. Ya sebenarnya gini, karena emang KTP udah KTP elektronik juga ya. Untuk fisiknya sebenarnya mungkin agak-agak sedikit sekarang dikurangin. Tapi ini ada informasi, KTP hilang terancam denda.
1: Waduh, didenda berapa banyak?
0: Ini Kemendagri siapkan aturan baru masalahnya nih.
1: Oke.
0: Nah, kalau untuk biaya untuk dendanya ini belum sempat
1: belum sempat dipublikasi berapa besarannya. Tapi dihimbau untuk masyarakat Indonesia bahwa kalau semisal nanti KTP-nya hilang akan didenda seperti itu.
0: Iya.
1: Pak, Bapak begitu deh.
0: Karena begini ya, di sini itu pilihannya cuma dua, bayar atau hilang.
1: Enggak gitu, kan orang kalau kehilangan udah hilang harus bayar, kan kasihan Pak.
0: Kita jelasin dulu ya, oke. Okay, kita coba angkat dulu ya, okay. mengenai informasinya. Jadi ketika KTP tak lagi gratis, ini rakyat didenda demi disiplin, begitu. Oke, okay, untuk temanya dapat lah ya, nyampe lah ya, nangkep gitu kan. Jadi KTP tak lagi gratis, ini rakyat didenda demi disiplin.
1: Okay.
0: Kita garis bawahi demi disiplin ya. Cuma kan
1: gini, pertanyaannya emang Kemendagri udah bikin survei ya bahwa setiap hari itu ada aja gitu kehilangan KTP. Berapa ribu sih yang hilang KTP setiap hari? Bisa-bisanya gitu loh.
0: Ini pertanyaannya nyudutin gue nih kalau kayak gini. Jadi
1: kalau dari sisi humanisnya kan udah mah hilang, harus didenda pula, yeah, kan kasihan, yeah, gitu loh. Tapi kalau memang di sisi demi kedisiplinan, itu wacana yang cukup bagus ya. Berarti kan masyarakat tuh bisa lebih tertib lagi untuk mengamankan kartu identitasnya. Coba lah, contoh saya. Saya. Jadi KTP itu disimpan di dompet yang terpisah.
0: Oke. Tapi begini ya, ketika kita merasa KTP tidak hilang, cuma karena lupa di mana letak tempatnya.
1: Nah, itu juga kan?
0: Nah, itu kan jadi pertimbangan juga. Sebenarnya nggak hilang gitu, cuma lupa naruh doang. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang memang mereka itu statusnya masih ngontrak gitu kan, ngekos dan lain sebagainya. Ketika pindah-pindah tempat, itu pasti ada barang-barang yang luput, yang kita lupa gitu. Nah, jadi sebuah kabar mengejutkan datang dari meja perundingan di gedung DPR MPR.
1: Kenapa lagi?
0: Nah, ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri secara resmi mengusulkan aturan baru yang bakal menyasar dompet warga. Denda bagi pemilik EKTP yang hilang.
1: Oke. Oh, berarti itu masih wacana lah ya?
0: Iya, tapi lu bakalan bosen karena dari tadi gua ngasih infonya KTP.
1: Iya, dari tadi KTP lagi. Aduh, bapak-bapak yang satu ini ya memang.
0: Jadi
1: ya, pasti sama KTP keren deh.
0: Jadi dalam rapat kerja kemarin ya bersama Komisi 2 DPR ya pada hari Senin 20 April ya di bulan kemarin, ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melontarkan argumen yang cukup menyentil. Jadi menurutnya layanan gratis yang selama ini dinikmati masyarakat justru membuat banyak orang kurang bertanggung jawab dalam
1: merawat
0: dokumen identitas ya. Kenapa Bu?
1: Pak, orang juga gak mau Pak hilang KTP gitu ya. Siapa yang mau KTP-nya hilang? Kan gak ada juga.
0: Sama Bapak Luli tahu gak sih, dia nih ya, si ibu ini kalau ngomong dia suka nunjuk-nunjuk kayak gue yang terdakwa gitu.
1: Lagian, aduh, Ya ya sudahlah, tapi kalau memang untuk hal-hal yang positif kita dukung saja langsung pemerintah. Tapi dipertimbangkan lagi deh Pak, bukan berarti kan masyarakat juga mau KTP-nya hilang ya. Namanya musibah ya bagaimana dong? Kan tidak ada yang bisa menduganya gitu loh. Maksud gue.
0: Kadang gini loh ya. Kalau orang udah nambah umur kayak rekan kita ya. Kayak Bang LD gitu kan.
1: Kalau semisal sudah berumur kan ada faktor usia juga.
0: Nah, itu kan enggak bisa dihindari gitu.
1: Ya, jadi
0: orang lupa.
1: Ya. Mohon dipertimbangkan kembali kepada Kemendagri gitu ya supaya.
0: Tapi ini gini loh.
1: Kalau kan jangan didenda deh. Apa tapi ya?
0: Tapi karena enggak ada dendaan, karena gratis ini ya. Masyarakat ini merasa tidak bertanggung jawab. Ah, gampang ini gitu kan ngurus KTP gitu.
1: Emang
0: kan.
1: Ya? Udah survei.
0: Ini puluhan ribu KTP raib setiap hari katanya.
1: Oh, jadi udah ada surveinya.
0: Begitu.
1: Puluhan ribu. Itu KTP dicemilin apa bagaimana ya? Kok bisa gitu?
0: Enggak tahu. Pokoknya usulan denda ini masuk dalam salah satu dari 13 poin revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
1: ya, tentang administrasi
0: kependudukan. Targetnya jelas, efisiensi anggaran dan memaksa warga tertib administrasi.
1: Ya, okelah, supaya tertib administrasi ya. Jadi mohon dijaga baik-baik.
0: Kita
1: Bapak,
0: garis bawah itu ya,
1: KTP-nya ya.
0: Tertib administrasi, disiplin atau beban baru.
1: Ya udah deh kalau begitu. Sudah, kita tinggalkan KTP-KTP itu. Kita beralih ke Piala Dunia. Kok gak semangat sih? Kenapa? Gak masuk ya?
0: Piala
1: Kenapa?
0: Enggak.
1: Kecewa ya Anda. Jangan dong, jangan kecewa. Kita harus menikmati euforianya Piala Dunia.
0: Okay. Cuma kenapa tiba-tiba Piala Dunia gitu ya? Ada apa Piala Dunia?
1: Karena kan sebentar lagi Piala Dunia mau kick off.
0: Hello, ya kan? Apa kabar Indonesia?
1: Iya, makanya tadi langsung kan saya sebut, kenapa Anda tidak bertanya?
0: Kenapa harus tiba-tiba Piala Dunia gitu?
1: Kecewa Anda, kecewa.
0: Kecewa.
1: Padahal tinggal selangkah lagi ya.
0: Iya. Karena memang belum waktunya aja.
1: Iya, belum waktunya lah. Nanti juga ada waktunya Indonesia akan menjadi salah satu negara yang masuk ke daftar negara yang mengikuti Piala Dunia gitu lah ya. Kapan Piala Dunia akan diselenggarakan? Jadi untuk tahun 2026 ini kick off-nya bakal digelar di 11 Juni 2026 sampai 19 Juli 2026. Ayo tebak-tebakan kan siapa yang bakal jadi juara. Ayo.
0: Kita dulu.
1: Ayo.
0: Ini harus nanyanya ke gajah Thailand atau ke gurita yang ada di mana?
1: Itu dia salah satu hal yang sangat menarik ya, kalau Piala Dunia itu pasti muncul.
0: Ada ya.
1: Anomali-anomali seperti itu gitu. Kenapa harus binatang pertanyaannya?
0: Nanya lagi ke gue. Tapi unik lah ya, ada warna tersendiri. Jadi ketika belum digulir, kita belum tahu siapa yang menjadi juaranya. Ya beberapa pesan itu tersampaikan gitu.
1: Betul,
0: yang juara ini gitu kan. Terus disudutkan sama dua bendera, dan entah itu yang namanya hewan atau apapun memilih diantaranya dan memilih itu. Tapi beberapa waktu tepat gitu.
1: Prediksinya tepat ya. Tapi
0: tepat.
1: Bukan berarti mohon maaf kita mempercayai.
0: Enggak juga sih ya. Cuma kita ngambil keunikannya gitu.
1: Ya betul. Nah, hal yang menarik lagi apalagi untuk kita para insan entertainment ini ya di dunia industri kreatif, kan biasanya touch. Kalau semisal Piala Dunia kan ada pembukaannya ya, opening ceremony lah kita katakan. Masih ingat nggak sih Pak kalau semisal tahun lalu siapa sih yang jadi opening ceremoninya di FIFA 2021 berarti ya?
0: 2021 itu kan.

0: ada yang dari Korea Selatan itu.
1: Betul betul betul.
0: Siapa itu namanya?
1: Siapa? Kita bukan engkau-engkau Korea sih, jadi nggak tahu.
0: Yang anggota BTS itu loh, aduh. Dia kan yang bawain soundtracknya.
1: Iya, betul.
0: Nah
1: betul.
0: Itu ya. Nah,
1: cuma kalau apa? Iya, kita harus kenalan gitu.
0: Enggak juga, kejauhan. Tiket pesawat mahal.
1: Emang belum turun itu?
0: Hah? Oh, coba nanti kita lihat ya harga aftur dunia. Nah, tapi kalau untuk tahun ini ya, artis-artis atau musisi global yang sudah di-schedulekan untuk mengisi opening ceremony Piala Dunia 2026 itu ada Alisa Blackpink.
1: Alisa.
0: Ya, ada Lisa Blackpink, okay. Terus ada Katy Perry, ada Tila, dan juga ada
1: Indonesia bagian enggak? Dia ngecak.
0: Terus nih saya ngomong.
1: Dia ngecak. Cuma nanya doang, Bu.
0: Ada siapa lagi ya? Banyak sebenarnya pengisinya, tapi yang di highlight ini ada Lisa, Katy Perry sama Tyla. Terus berarti untuk soundtracknya sih menggandeng Shakira kembali. Kalau dulu kan tahun berapa tuh yang
1: dua yang Afrika?
0: Ya.
1: Nah, itu Shakira kan.
0: Apa tuh judulnya, Waka Waka ya?
1: Sama South Africa, iya Waka Waka.
0: Iya, tapi kalau yang dibawain Shakira Waka Waka kan waktu itu. Nah, kalau yang sekarang tadi saya lihat judulnya apa ya?
1: Apa ya? Judul untuk Harmonia, bukan?
0: Oh, bukan. Bukan. Biasanya lucu-lucu nih judulnya. Kalau untuk tuh kan? Nah iya, kalau semisal di 2010 lalu tuh yang Afrika Selatan kan Waka Waka ya, di 2014 Lalala. Nah kalau ini di 2026 apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Ada yang tahu?
1: Kita lagi nyari tahu masalahnya. Ya. untuk lagu yang bakal dibawakan untuk judul lagunya mengenai Piala Dunia sendiri. Tapi ada beberapa negara yang kabarnya mereka itu mengundurkan diri karena ada konflik di negaranya.
0: Jadi nggak ikutan kick off gitu, nggak ikutan ke klasemen, nggak ikut. Negara mana aja untuk 2026 ini?
1: Kayak apa namanya, Arab Saudi ya?
0: Oh, nggak ikut?
1: Nggak ikut. Iran nggak ikut.
0: Oke.
1: Pokoknya yang ada di Timur Tengah yang memang ada konflik ya, konflik itu mereka mengundurkan diri. Begitu. Jadi ada potensi sebenarnya untuk sahabat Mbatulu yang belum tahu, yang katanya sih Indonesia ini bisa di-hire untuk masuk ke Piala Dunia. Makanya agak sedikit kaget juga. Memang bisa ya gitu.
0: Oh, itu kalau ada skenario-skenario yang tidak terduga sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya, kan itu untuk zona Asia mungkin ya. Kalau semisal yang memundurkan dirinya bukan zona Asia, ya nggak mungkin dong tiba-tiba Indonesia ya.
1: Tapi kan itu Asia kan?
0: Oh, Arabia.
1: Iya.
0: Terus Asia, mana lagi?
1: Asia Timur kan ya?
0: Iya, terus mana lagi?
1: Asia Tengah. Tengah ada Asia nggak sih? Asia
0: selain, kan? Selain Arab Saudi, mana lagi yang...
1: Iran.
0: Oh, Iran juga mundur?
1: Ya kan mereka lagi perang. Lah gimana sih? Tahu gak sih, kebayang gak sih kalau negaranya lagi...
0: Negara lagi semrawut kayak
1: gitu, ya. Beberapa penduduknya malah malah happy gitu kan.
0: Nah ini makanya ya, ngapain sih zaman sekarang masih aja perang-perang? Ih, kuno Anda. Iya maksudnya. Oh, come on gitu kan. Ini sudah zamannya bukan lagi peperangan seperti itulah.
1: Iya.
0: Ya, sudahlah cukup kan. Perang juga cukup. Kan dampaknya sangat negatif sekali dari segala sisi, maksud saya gitu.
1: Betul.
0: Ini sudah zamannya kita berkembang, maju, hidup rukun gitu. Enggak usah lagi lah perang-perang kayak gitu.
1: Ya, pengennya sih kayak gitu.
0: Iya, tapi ya entahlah ya, mindset orang-orang memang berbeda-beda. Kita jaga perdamaian sajalah ya dengan menonton Piala Dunia. Oke, nobar lah.

0: Betul. Eh, kita ucapin selamat juga untuk para bobotoh yang kemarin Persib Bandung itu juara liga.
1: Liga berapa?
0: Ya, liga yang sedang bergulir. Dan kemarin tahu enggak yang menjadi lawannya itu adalah Persija.
1: Waduh, musuh bebuyutan dong.
0: Makanya tuh di malam tadi ya, itu semua fansnya membludak untuk di Rangkas Bitung sendiri. Mereka merayakan sampai ke Jembatan 2.
1: Keren gitu. Gak tuh?
0: Fanatik banget berarti ya.
1: Iya. Pak, coba Bapak sebagai laki-laki saya mau bertanya nih.
0: Kenapa, Bu?
1: Kenapa sih kok fanatik sekali sama fans klub
0: sepak bola Indonesia?
1: Enggak, maksudnya di liga-liga nasional gitu. Kenapa kok sampai sefanatik itu gitu?
0: Karena untuk Kabupaten Lebak sendiri belum ada. Kalau misalnya Kabupaten Lebak,
1: kata siapa Kabupaten Lebak belum ada? Kan ada.
0: Kan
1: udah lolos juga masuk ke liga ini nanti.
0: Liga 4 kan. Ini kan liga 1.
1: Oh gitu.
0: Jadi nunggu liga 4 nanti. Kalau liga 4 kita bisa belok langsung gitu.
1: Benar ya, saya pegang nih omongannya ya. Kalau misal nanti liga 4 euforianya kurang, awas ya Anda ya.
0: Oke, tapi kita pegang juga. Benar ya? Bisa masuk liga 1.
1: Ih, mudah-mudahan didoain dong. Kan ini juga udah angin segar kalau misal Nathan FC ya.
0: Betul.
1: Bisa masuk liga 4.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Alah, si ibu ribet amat ke pasang doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu asal semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Asal semuda seperti ini tidak sopan. Titik duka kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
9: Masih mau mendengarkan lagu-lagu?

0: Hasil konsultasi langsung jalan Adi di kolom 1-8-9-8-9-8-8 Cerdas Sidoari dan Solotip. Ada rilis sempurnanya aku. Tapi sayang di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Halo. Dia lagi mikir nih. Tanggal 18 tanggal 18 ya?
1: Enggak jadi
0: bang. Oh, enggak jadi ya? Enggak jadi katanya. Nanti aja ngebahas ya maksudnya. Tapi kayaknya bakal tetap jadi. Oke, sahabat Mulatuli, ini dari kemarin-kemarin sudah diinformasikan ya untuk sahabat Mulatuli dari apa namanya BMKG sendiri nih. Jadi ini untuk petani di Lebak ini sekarang sedang mempercepat masa tanam padi untuk mengantisipasi kemarau panjang ya. Petani di Kampung Cidadap, Desa Gubukan, Ciburum, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ini mulai melakukan percepatan masa tanam padi menyusul curah hujan yang masih turun di wilayah tersebut. Jadi kendati saat ini telah memasuki musim kemarau basah, para petani ini memanfaatkan kondisi cuaca yang masih mendukung untuk menggarap sawah dan menanam padi agar kebutuhan air tanaman tetap tercukupi.
1: Oke, itu dari apa namanya pertanian ya. Nah, kalau pertanian. Dari peternakan, ini Disnakes One mulai gencar nih lakukan pemeriksaan lapor hewan kurban.
0: Teman kita ada yang gemuk gak sih?
1: Hah?
0: Teman kita ada yang gemuk gak? Dinyengir karena mau disuntik.
1: Allahu Akbar, jangan begitu Pak. Jangan begitu Pak.
0: Enggak, nanya kan tadi nanya. Enggak menyudutkan nanya.
1: Enggak ya.
0: Ya ngomong-ngomong.
1: Jadi sama Mbak Tuli, kita lupakan bapak-bapak itu. Fokus kepada suara saya.
0: Oke, siap.
1: Disnakes One Kabupaten Lebak ini mulai gencar nih melakukan pemeriksaan ke lapak-lapak penjualan hewan kurban karena memang yang ditakutkan ada hewan kurban yang tidak layak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi untuk memberikan jaminan kesehatan juga dan juga kehigienisan untuk Idul Adha 1447 Hijriah 2022. Pak, tanggal berapa sih, Pak?
0: Tanggal akhir bulan.
1: Ya tanggal berapa?
0: Tanggal 272. Tadul takut salah nih. Ntar diomelin lagi ntar sama kemana ntar PMUI asal aja katanya.
1: Iya, untuk hari raya Idul Adha ya. Jadi memang keamanan hewan kurban ini harus kudu dan wajib dilakukan.
0: Mantap,
1: demi
0: nih bahasanya harus kudu dan wajib dilakukan.
1: Demi keselamatan masyarakat juga karena
0: ada penyakit juga kan.
1: Iya, betul. Takutnya ada penyakit-penyakit yang tidak diinginkan gitu ya, ada di hewan kurban tersebut dan tidak terseleksi, takutnya nanti merugikan masyarakat juga begitu. Jadi sudah mulai ada dilakukan pemeriksaan hewan kurban oleh Disnakes One terutama di daerah Rangkas Bitung dan sekitarnya.
0: Nah, begitu. Jadi bagaimana untuk tahun ini untuk yang mau merayakan hari raya kurban? Kurbannya itu mau sapi.
1: Tahun ini sih kata Disnakes One ya, menurut datanya dari Disnakes One, ini lapak penjual hewan kurban tahun 2026 ini ada 144 lokasi.
0: Nambah.
1: 28 kecamatan.
0: Nambah.
1: Wow,
0: luar biasa berarti. Ya. Berarti banyak yang berkurban juga kalau begitu ya. Bener gak? Atau yang jualan aja?
1: Pak, gini Pak, itu kan yang jualannya gitu ya. Ya pembelinya sih belum tentu.
0: Salah nanya kalau gitu. Pantes dia bengong lama, pantes dia loading lama, ini maksudnya.
1: Aduh ya ampun. Sama bentar itu mau dimaklumi ya, bapak-bapak yang saat itu belum sarapan. Jadi
0: iya.
1: Kabel-kabel yang ada di otaknya itu belum tersambung dengan sempurna.
0: Aduh, kopinya udah terlalu dingin.
1: Aduh ya. Tapi gimana nih, sama bapak-bapak, apakah tahun ini juga mau berkurban?
0: Ya ini berkorban untuk yang mampu ya.
1: Yang jangan mampu. Sampai korban perasaan ya.
0: Apa itu?
1: Gak usah.
0: Tapi ini ya, katanya 80% hewan kurban di Banten ini masih didatangkan dari luar daerah.
1: Kok loh?
0: Lah iya.
1: Saya kira kalau di Banten itu ada peternakan khususnya gitu. Karena kan biasanya sih kelihatannya banyak para pedagang tuh punya kandangnya sendiri gitu.
0: Kalau untuk kandang kambing mungkin ya banyak ya.
1: Tapi, untuk sapi mungkin ya. Untuk sapi,
0: kayaknya itu perlu lahan juga.
1: Betul. Kalau sapi didatangkan dari daerah mana sih? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah ya?
0: Jawa Barat. Sapi kalau dari iya daerah sana. Tapi dari luar juga nggak sih? Karena biasanya kan kalau di tahun-tahun yang udah-udah nih, itu didatangkan dari Australia.
1: Ih, jauh amat.
0: Kan
1: Pak Bapak kalah berarti sama sapi, Pak. Sapi aja udah pernah jalan-jalan, Pak, dari Australia.
0: Lah, kita tiap hari jalan-jalan. Ayo. Kita ke Egypt, ke Greece, terus juga tadi baru ngomong ke Afrika. Ayo.
1: Aduh. Oke, okay, berarti ada juga beberapa yang impor berarti kalau gitu ya?
0: Ada beberapa yang impor. Karena emang ya kembali kepada kebutuhan lah ya.
1: Ini
0: untuk kebutuhan hewan kurban di Banten sendiri ini naik jadi 60.000 ekor.
1: Wih, banyak, Pak.
0: Gitu. Dan pasokan lokalnya ini masih minim. Berarti kan ngambil dari luar daerah juga, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai untuk mendatangkan dari
1: coba
0: luar.
1: Coba sih ada gitu, apa namanya ya, warga Kabupaten Lebak yang membuka peternakan sendiri. Padahal lahan di kita masih banyak yang kosong kan?
0: Ada membuka peternakan sendiri, tapi tidak sewah yang kita bayangkan gitu.
1: Iya, tahu.
0: Cuma kalau untuk spesialis pemotong ya itu aja.
1: Itu kan udah ada banyak. Nah ini bisa jadi wacana nih buat temen-temen yang mungkin punya modal, buka usaha apa ya? Peternakan aja, ya kan?
0: Peternakan apa?
1: Sapi. Iya, karena kan memang masih jarang di sini.
0: Tapi kan kalau misalkan sapi sama kerbau itu kan musiman ya. Dibutuhkannya itu ketika hari-hari tertentu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kenapa enggak ayam gitu?
1: Ih, kalau ayam udah banyak.
0: Kata siapa banyak?
1: Banyak.
0: Tapi kan tetap kalau sapi sama kerbau itu enggak masuk ke MBG. Maksudnya di hari-hari tertentu. Tapi kalau misalkan ayam itu telur.
1: Sebentar. Kenapa jadi nyambungnya ke MBG ya? Kan kita lagi ngebahas hewan kurban dan peternakan.
0: Iya. Kenapa tadi memaksa untuk membuka objek untuk membuka pembicaraan ternak?
1: Enggak kan, saya kasih wacana nih sama kita tulis, siapa tahu kalau mau punya modal usaha apa ya udah peternakan aja. Kalau memang sapi sama kerbau itu dibutuhkannya seasonal atau musiman gitu ya, ayam ya bisa lah itu ya untuk kan konsumsi masyarakat sehari-hari memang gitu. Tapi kayaknya sudah banyak juga sudah untuk banyak peternakan juga ayam ya. Jadi yang masih jarang ya itu dia, sapi, kerbau gitu. Tapi dibikinnya tuh peternakan tuh, pernah nggak sih lihat kalau ada pengusaha-pengusaha muda yang punya peternakan yang sudah modern? Belum. Di Jawa Barat terutama.
0: Belum
1: pernah
0: belum.
1: Ya coba deh ya sama Putra Tuli ya. Jadi ada salah satu peternak muda yang ada di Jawa Barat sana, aduh aku lupa deh namanya siapa gitu, dia ternaknya sapi sama kambing. Nah jadi kandangnya itu udah bersih banget, untuk kotorannya pun langsung dia olah lagi menjadi pupuk.
0: Jadi kompos.
1: Iya, gitu ya. Keren kan kayak gitu.
0: Tapi nggak kemana-mana tuh. Cuma modalnya.
1: Apa?
0: Bibit sapi itu berapa gitu?
1: Ya kita nggak tahu. Siapa tahu di luar sana ada yang punya modal 1M, 2M gitu.
0: Itu anak muda keren banget. Dia dari umur berapa gitu itu mulai bisnis terus itu punya
1: dia
0: uang segitu itu kan
1: itu dia. Aduh saya lupa lagi siapa ya namanya, di searching aja deh di Garut kalau nggak salah tuh ada pengusaha
0: ada di Garut
1: muda,
0: ya pengusaha muda. Nah ini kalau misalkan berbicara mengenai anak muda dari Tribun News.
1: Kenapa tuh?
0: Ini angka pengangguran di Banten pada triwulan pertama 2020 tembus 411 1000 orang berdasarkan data BPS.
1: Daripada nganggur mending buka peternakan.
0: Tapi ingat ya, uangnya itu bukan, kalaupun meminjam, bukan buat kebutuhan konsumtif ya.
1: Bukan, gitu. Tapi buat modal lah.
0: Buat modal.
1: Ayo dong, yuk coba yuk. Kita bikin apa namanya usaha.
0: Lo ngajak gue?
1: Enggak. Ngajak anak muda yang ada di kabupaten Lebak.
0: Oke, gue angkat dulu ya beritanya ya.
1: Oke.
0: Jadi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan pertama 2020 ini tercatat positif. Namun di balik capaian tersebut, angka pengangguran masih menjadi perhatian serius. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten, jumlah pengangguran pada Februari 2026 ini masih mencapai sekitar 411.000 orang, meskipun secara persentase ini mengalami penurunan. Ya, dan data tersebut itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, di kantor BPS Banten KP3B Curug Kota Serang di tanggal 5 kemarin ya. Dan Kepala BPS Banten ini menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,64% secara tahunan atau year on year, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 5,61%. Begitu. Ya, komanya cuma beda 3 ya. Tapi ya dampaknya lumayan juga gitu. Karena cakupannya nasional. Jadi walaupun cuma 3 ya lumayan luar biasa gitu ya. Ternyata masih banyak pengangguran.
1: Masih.
0: Jadi,
1: ini jadi persoalan yang nggak ada habisnya sih sebenarnya ya. Karena setiap tahun pasti ada generasi-generasi muda yang memang lulus sekolah gitu. Ada yang memang berpikirnya ketika lulus sekolah itu mungkin mencari kerja. Ada yang juga lulus sekolah itu, sekolah SMA ya maksudnya ya,
0: SMA ya.
1: Untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Okay. Tetapi ketika di perguruan tinggi juga sudah lulus, kadang-kadang juga yang jadi PR-nya itu adalah lulusannya nih mau kemana gitu, lapangan pekerjaan masih terbatas mungkin ya, atau mungkin lapangan pekerjaannya yang tidak linear dengan jurusan pendidikannya gitu, itu jadi masalah juga. Terus untuk mau buka wirausaha juga terpentok modal. Nah, ini sih yang jadi setiap tahun tuh jadi masalah tuh pasti ini gitu. Makanya angka pengangguran tuh ya tidak aneh kalau semakin tahun semakin naik dan naik.
0: Tapi tau gak sih, ada yang bikin mental, bikin gue kena mental dulu.
1: Kenapa?
0: Ada salah satu dosen yang bilang gini, 6 bulan lagi katanya, kalian-kalian ini akan menjadi, ya, akan diwisuda.
1: Terus? Bukan,
0: wah happy dong.
1: Happy.
0: Tapi tau gak, singkatan dari wisuda.
1: Apa tuh?
0: Wilujeng Susah Damel.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Melatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu

0: Barang Nabis Tabrani dan juga Ayu Dinar.
1: Jadi tadi punya informasi apa, Pak?
0: Ngeri-ngeri sedap informasinya. Ya kalau misalkan yang gagal paham, ya pasti masa sih gitu kan, masa sih gitu. Jadi ini lu bener jurusan apa keluaran dari SMK ya?
1: Betul, saya dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Pak, alumni. Gak usah tanya tahun ya.

0: lulusan dari jurusan tertentu yang tidak terserap oleh dunia kerja. Lulusan tersebut akhirnya menjadi penyumbang tingkat pengangguran di Provinsi Banten, ya. Jadi jurusan-jurusan yang jenuh itu seperti sekretaris. Emang sekretaris jurusan yang jenuh ya?
1: Kayaknya itu jurusan yang menyenangkan deh.
0: Iya, untuk beberapa orang mungkin ya.
1: Enggak deh, itu masih dibutuhkan ya.
0: Masih
1: tapi
0: worth it lah ya.
1: kalau zaman saya sih dulu bukan sekretaris Pak, tapi administrasi perkantoran.
0: Administrasi ya.
1: Ya.
0: Tapi sekarang ganti jadi sekretaris gitu ya. Terus juga ketatausahaan, termasuk akuntansi dan TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Itu sekarang sudah terlalu banyak dan jadi penyumbang pengangguran.
1: Terus mau diganti jadi jurusan apa?
0: Bukan diganti, katanya ditutup.
1: Iya, berarti kalau ditutup kan ada ininya dong, ada penggantinya dong.
0: Jadi jurusan-jurusan itu, katanya jurusan-jurusan jenuh itu akan dievaluasi, akan dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Dan katanya sih itu bakal diganti dengan jurusan yang lebih produktif.
1: Nah, okay.
0: Beliau ini menjelaskan saat ini Pemprov Banten mulai mendorong jurusan berbasis keterampilan teknis yang memiliki daya serap kerja tinggi. Di antaranya adalah pengelasan atau welding dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh industri. Begitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Banyak sih ya memang ya.
0: Dan kebutuhan ratusan ribu tenaga kerja untuk bidang pengelasan, bahkan ada pengelasan kapal sampai pengelasan bawah air yang gajinya ini bisa mencapai 20 juta sampai 30 juta. Tapi di Jepang, bukan di Indonesia ya. Orang-orang yang pengelasan itu langsung bongo. Seriusan? Di mana? Di Jepang, langsung pek. Mukanya langsung tekuk kayak apa? Kayak pakaian yang udah disetrika. Jadi selain pengelasan, katanya sektor kuliner juga dinilai masih memiliki prospek besar karena terus berkembang dan membutuhkan banyak tenaga kerja terampil ya. Dan Jamaluddin pun melihat peluang kerja di kawasan industri Cilegon yang menurutnya perusahaan-perusahaan industri kimia dan manufaktur berat membutuhkan lulusan SMK dengan kemampuan teknis tertentu. Jadi udah bisa tergambar tuh ya, udah bisa kita tangkap ya, bahwa beberapa jurusan yang bakal dievaluasi dan bakal digantikan dengan seperti pengelasan, terus juga di sektor kuliner dan juga di industri kimia dan manufaktur yang memang membutuhkan lulusan SMK dengan kemampuan teknis tertentu begitu. Jadi udah jelas
1: gitu,
0: ya.
1: Jadi
0: kalau misalkan nanti ada jurusan yang tadi sudah disebutkan, ambil diantaranya.
1: Oke.
0: Tapi di Rangkas Bitung sendiri ada berapa SMK sih?
1: Banyak ya. Ada yang SMK negeri maupun swasta banyak sih. Tapi dengan jurusannya masing-masing ada beda-beda lah ya. Nah ini masih juga di sekitaran dunia pendidikan Sabah Pultatuli untuk sekolah dasar tahun 2026 ini sistem penerimaan murid barunya sudah mulai dibuka ya.
0: Sudah mulai dibuka.
1: Ya, sosialisasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ini dijadwalkan berlangsung dari 1 sampai 31 Mei 2026
0: sampai akhir bulan.
1: Ya, sementara untuk pendaftaran penerimaan murid barunya sendiri nanti dibuka mulai 2 sampai dengan 29 Juni 2026. Seperti itu. Dan masih diprioritaskan untuk zona domisili ya, untuk khusus SD ini.
0: Oh, masih ya, berlaku.
1: Ya, seleksinya nanti tetap mengutamakan usia dan juga domisili calon peserta didik. Seperti itu.
0: Siap. Jadi apa kabar?
1: Apa tuh?
0: Sama yang mungkin dia domisilinya ngaruh sama nilai nggak sih? Kalau mengenai domisili itu masih tetap diterapkan ketika memang punya nilai oke gitu kan, tapi tidak masuk pada domisili.
1: Jalur domisili ini sebenarnya jadi prioritas utama ya. Kuotanya paling sedikit 70% lah dari total daya tampung sekolah yang tersedia. Jadi mungkin kalau semisal ada yang domisilinya jauh tapi mungkin nilai prestasi akademiknya

0: bagus di pendidikan usia dini mungkin bisa dipertimbangkan ya sama sekolahnya gitu.
1: Oh gitu. Ya, jadi tapi enggak terpaku dengan peraturan yang ada
0: mengenai ya, tersebut. Begitu. Gitu. Dan ya itu dia untuk jalur afirmasi itu disediakan kuota minimal 15% lah dari 15%. Daya tampung sekolah ya. Okay. Dan untuk jalur mutasinya sendiri kuotanya maksimal 5% begitu. Hmm. Jadi ada kuotanya tersendiri. Kalau memang domisilinya jauh tapi nilai akademisnya bagus, mau sekolah yang di situ gitu ya, ya mungkin bisa dipertimbangkan lah.
1: Gitu ya. Mm-mm. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang memang anaknya punya prestasi ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Dan sahabat Muatuli, ada yang sudah merasakan ketika membayar BPJS kesehatan?
0: Apa tuh? Kenapa?
1: Yang ini Menteri Kesehatan RI atau Menkes Budi Gunadi Sadikin ini memberikan sinyal akan menaikkan resmi iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan ke depannya. Namun ini akan berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara mandiri misalnya sekitar Rp42.000 per bulan. Mm-hmm. Jadi adapun kenaikan tersebut ini akan berdampak pada kelompok miskin yang kurang mampu ya. Jadi Menkes ini menyebut peserta dari desil 1 sampai 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI. Dan jadi kalau misalkan tarif dinaikkan untuk orang-orang yang tadi disebutkan desil 1 sampai 5 itu tidak ada pengaruhnya karena memang orang-orang ini dibayari oleh pemerintah ya. Meski Menkes telah memberikan sinyal penyesuaian tarif, tapi hingga kini besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan terakhir yang ditetapkan pada tahun 2022 silam. Jadi aturan ini terkait iuran yang sebelumnya tertuang dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022, di dalamnya yang juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026. Jadi denda ini dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap ya. Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Peserta yang pertama, peserta penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan kesehatan yang iurannya itu dibayarkan langsung oleh pemerintah. Terus juga iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU yang bekerja pada lembaga pemerintahan, terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah yang non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Begitu ya. Masih banyak lagi informasinya. Kalau misalkan dijabarkan di sini kayaknya memakan banyak waktu. Sangat. Dan sahabat-sahabat Putri bisa kalau buka aja ya di CNBC Indonesia. Di situ di news ya. Oke. Okay. Tidak terasa ya kebersamaan kita sudah
0: hampir 3 jam dari pukul 6 pagi ya. Tapi ada informasi juga yang sangat mengejutkan.
1: S-nya biasa aja. Kalau kepanjangan nanti bakal meleleh ya.
0: Sama-sama tahu nggak sih? Ternyata Kepolisian Republik Indonesia menangkap 321 orang. Bayangkan 321 orang.
1: Kriminal.
0: Dalam penggerebekan markas judol.
1: Nah, loh, kan? Itu di mana tuh? Di mana?
0: Di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, ini ya, ternyata dari 320 pelaku ini diantaranya merupakan warga negara asing dan satu nyempil warga negara Indonesia.
1: Satu?
0: Mm-mm.
1: Oh, satu.
0: Jadi semuanya ada 321 orang.
1: Berarti satu itu.
0: Iya, yang satu itu warga negara Indonesia. Aduh, sama Putra Tuli.
1: Kenapa harus gitu ya? Ada yang
0: entahlah ya.
1: Kenapa enggak langsung dilipat aja gitu maksudnya?
0: Iya, sama perlu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra ini mengatakan penangkapan ini sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan judol di Indonesia.
1: Wah.
0: Karena merugikan masyarakat dan ekonomi negara. Itu. Nah, 321 orang yang ditangkap dalam penggerbekan markas judol ini ya, sama Mutatulia. Ini ada 228 orang dari Vietnam. Bayangkan 200 orang.
1: Tak dulu, gua bayangin dulu.
0: Udah, cukup. Okay. Ada dari China 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand 5 orang, Malaysia 3 orang, Kamboja 3 orang, dan Indonesia 1 orang.
1: Berarti itu kepalanya dari Cina kalau gitu.
0: Ih, so tau.
1: Itu berapa?
0: Eh, so tau mana?
1: Eh, itu berapa? 50 berapa?
0: 57 orang. Tapi kan mereka belum di apa namanya? Belum diinterogasi.
1: Maksudnya gini,
0: gimana?
1: Kita berpikir logika aja gitu ya.
0: Astagfirullah.
1: Kita berpikirnya gini.
0: Pak, itu namanya suuzon dong.
1: Enggak, iya oke.
0: Kan ada asas.
1: Kita asumsi dulu lah, kita asumsi dulu. 50 sekian orang ya. Itu mereka di negara sendiri itu negara yang paling mampu, negara yang paling maju gitu kan.
0: Ih, belum tentu juga, Pak.
1: Oh, iya.
0: Tahu gak sih, informasi kan banyak juga yang mengatakan bahwa Kamboja jadi sarangnya ya,
1: betul.
0: Server di online, betul, kan?
1: Betul,
0: siapa
1: betul.
0: Tahu bosnya yang dari Kamboja itu
1: yang sujud siapa sekarang?
0: kita belum tahu informasi ya, klinis terusnya ya. Siapa yang
1: kita tahu ya.
0: Siapa yang ternyata bosnya gitu. Tapi ya sudah tertangkap 321 orang.
1: Iya.
0: Kok bisa ya? Maksudnya kelolosan gitu dari bagian imigrasi, dari RT RW setempat, tapi enggak curiga.
1: Tapi begini, maksudnya begini.
0: Gimana?
1: Mereka warga negara asing itu kan datang dengan segala macam dokumen yang resmi,
0: paspor, visa, ya itu dia. Makanya kok bisa kecolongan bagian imigrasi gitu. Kan biasanya kalau semisal warga negara asing yang mengunjungi negara lain, biasanya kan ditanya keperluan ngana untuk tinggal untuk berkunjung ke negara ini mau apa?
1: Untuk
0: gitu.
1: Wisata atau negara gitu ya, atau bekerja gitu.
0: Ini bagaimana ceritanya? Apakah mereka masuk melalui pintu ajaibnya Doraemon? Kan nggak mungkin.
1: Kayaknya lu nyudutin lagi aja.
0: Coba nanti kita nantikan konferensi persnya ya.
1: Di Lebak ada?
0: Apanya?
1: Enggak ada ya kalau ini.
0: Enggak ada
1: ya?
0: Dong, ini kan di Jakarta Barat.
1: Enggak, maksudnya kalau misalkan ada dinasnya, kenapa enggak kita koet gitu, kita colek.
0: Apa itu koet?
1: Ya itu di koet-koet, dicolek-colek gitu kan. Ada yang lucu, ada yang lucu mengenai.
0: Nih ada juga nih ternyata ya. 320 warga negara asing ini di sindikat judi online ini yang ada di gedung kawasan jalan. Enak bener ya, kan di gedung.
1: Ya iyalah, maksudnya di emperan.
0: Ternyata mereka itu berperan sebagai telemarketing sampai penagihan.
1: Oh, oke. Okay. Kayaknya dep kolektor berarti kayak.
0: Iya.
1: Okay.
0: Dan satu menangkap warga negara Indonesia ini dia punya peran sebagai customer service katanya, Pak.
1: Oh.
0: Yang warga negara Indonesia satu orang itu perannya sebagai customer service.
1: Karena mungkin di posisi itu sengaja berada di posisi itu karena dia warga negara Indonesia yang tahu gitu kan.
0: Betul. Dan katanya sih untuk warga negara Indonesia yang jadi admin judi online ini, yang tertangkap ini, dia pernah bekerja juga di Kamboja. Tuh kan.
1: Oh my.
0: Tuh kan.
1: Jualan Kamboja juga.
0: Iya, oh. jadi dia alumni Kamboja ini sepertinya. Oke, itu ya sama Putatu ya, tapi sudah ditangkap dan sedang dilakukan proses interogasi. Jadi nanti akan tahu lah ya siapa big bossnya, siapa dalang markas besar ini ada di Jalan Ayam Buruk itu.
1: Ah,
0: gitu.
1: Ya. Ah, dapat info.
0: Apa tuh?
1: Dari Shakira.
0: Kenapa?
1: Tadi di depan dia nelpon. Bocoran lagunya katanya Dai Dai. Baru juga mau ngomong daya. Ternyata day.
0: Oke, baik. Jadi ternyata judul lagunya itu ya. Kita nantikan official musiknya. Kalau sekarang ya? Kayaknya belum ya.
1: Belum, karena yang udah-udah Shakira ini apa ya, bikin kita wah gitu sampai sekarang tuh.
0: Iya, karena enak didengar, nah, easy listening aja. Terus apa namanya ya, namanya juga akeci gitu kan, kayak waka-waka. Terus iya, boleh lah diputer nanti ya.
1: Kalau kata Bang Riko, katanya ini orang tuh turut munding.
0: Bisa diputer lah ya.
1: Bisa. Jadi batur sahur, milu sahur.
0: Enggak juga sih. Enggak juga. Untuk apa namanya, flashback aja. Oh, ya,
1: sahabat Pusat. Lagunya yang mana sih, kan kadang suka begitu ya. Lagunya yang mana sih? Ada.
0: Gitu. Oh iya, yang ini. Nah, kan begitu.
1: Tapi lagu yang paling ikonik menurut lo sendiri dari Piala Dunia yang udah
0: Waka-waka apalagi.
1: Tapi kalau gue Ricky Martin.
0: Waka-waka. Everlasting deh itu kayaknya. Waka-waka tuh apa ya? Gampang aja gitu di ini, sampai anak-anak kecil juga kayaknya tahu gitu. Dulu, zaman dulu tuh.
1: Iya ya. Iya gitu. Kalau menurut gue sih, beberapa orang yang lihat visualnya, itu bukan karena liriknya, waka-waka bukan.
0: Terus?
1: Karena dancernya.
0: Oh gitu.
1: Tahu gak sih pinggangnya yang kayak mau copot ya?
0: Iya, karena kan mereka pakai apa namanya, tradisinya Amerika Selatan sana, Latina sana ya kan?
1: Afrika kan?
0: Jadi pasti seperti itu.
1: Afrika kan itu kan?
0: Iya, tapi Shakira kan dari Latina dia.
1: Atau dari Spanyol.
0: Jadi dibawakannya seperti itu.
1: Pernah ngalamin gak?
0: Apa tuh?
1: Mau ngisi BBM tapi ditolak.
0: Kenapa ya?
1: Ini ada cerita nih. Ini katanya nih si bapak ini kecewa sering tak dilayani saat isi BBM.
0: Loh, kenapa?
1: Si bapak nelayan ini.
0: Kan dia pembeli.
1: Iya.
0: Terus?
1: Tapi kan sekarang pun kita merasakan gitu kan, ketika mau isi BBM nih. Itu kalau misalkan motor kita jauh kehabisan BBM, itu kan nggak bisa. Nggak bisa ngisi apa yang kita butuhkan, gitu kan. Jadi harus BBM tertentu. Nah, saking kecewanya si bapak nelayan ini, karena nelayan, dia bawa perahunya ke SPBU.
0: Sebentar, Pak, itu perahunya dikasih roda apa bagaimana?
1: Dikasih gerobak. Tapi ya emang kita
0: tahu-tahu paham karena memang kemarin itu kan sempat ada peraturan bahwa dibatasi ya untuk pembelian.
1: Itu kan dibatasi
0: BBM
1: 50 liter kan. Nah, itu oke. Okay. Kita tahu lah kalau mengenai itu karena ada regulasi kan. Tapi kalau ini kan mau gak mau gitu kan, karena
0: iya, karena mungkin ada regulasi itu, makanya si pom bensinnya menolak. Padahal
1: tapi
0: kan
1: masuk 50 liter
0: apanya?
1: Buat apa, nelayan
0: ya masuk dong, emang berapa? Lebih malah mungkin.
1: Masa sih?
0: Iyalah,
1: tau gak sih motor boot itu loh. Emang 50 liter tuh?
0: Emang berapa sih kapasitasnya?
1: Kayaknya kebanyakan deh.
0: Masa?
1: Karena emang dari mesinnya aja kecil gitu, maksudnya dari mesinnya aja kecil.
0: Cara ya siapa tahu kan dia buat stok gitu, namanya nelayan kan berarti kan dia melaut. Kalau semisal ngisi bahan bakarnya cuma satu apa namanya, sepenuhnya tangkinya aja ya nggak mungkin juga dong.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Tapi ya ini aksi yang gak biasa lah ya.
0: Iya, tidak biasa. Iya, karena kan dia bawa dirigen gitu ya. Terus mungkin pegawai SPBU-nya tidak percaya nih. Makanya si bapaknya kalau semisal tidak percaya, ya udah deh saya bawa aja sekalian sama perahunya biar percaya. Gitu kayaknya.
1: Cuma yang gue bayangin sekarang, dari sekian banyak orang yang antri itu kendaraan semua, tapi si bapak ini dia malah bawa.
0: Tapi dia membuktikan kejujurannya loh, patut diapresiasi kan. Iya Pak, Bapak kreatif, saya salut sama Bapak.
1: Tapi ya aja, pengalaman lah. Tapi mudah-mudahan sih untuk di apa, untuk di daerah kita sendiri enggak sampai sebegitunya lah ya. Mm-hmm. Gitu kan. Yang penting kan kita bisa menunjukkan kalau memang ya kita benar gitu membutuhkan apa yang memang sedang kita butuhkan seperti BBM ini gitu kan.
0: Betul, betul.
1: BBM yang sulit sekarang apa? Yang naik kemarin itu seperti yang non subsidi apa naik? Naik enggak?
0: Bukannya RON 95 ya, ya yang naik itu.
1: Tapi katanya ada desus-desus sih.
0: Apa tuh? Mau naik lagi juga?
1: Yang non-subsidi juga
0: mau naik,
1: katanya.
0: Tapi
1: begitu,
0: jangan lu berasumsi, kita tunggu rilis resminya saja.
1: Iya, makanya kita tunggu nanti ya.
0: Iya, satu lagi jangan panik buying ya.
1: Hah?
0: Jangan panik buying.
1: Jangan kayak kemarin-kemarin baru ada kabar entah dari mana gitu kan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebar luaskan bahwa di tanggal 1 apa tuh April ya, katanya karena emang ada carut marut di timur tengah sana
0: BBM mau naik
1: dan lain sebagainya, akhirnya beberapa orang langsung deh
0: antri ya, ayo siapa yang ikutan antri juga padahal ternyata enggak
1: gitu ya. Jadi santai-santai saja, karena pemerintah, pertama pemerintah kita itu sekarang lebih bijak dan juga lebih pintar. Begitu. Oke. Kita mau nyapa sahabat Mulatuli yang mungkin saat ini kamu lagi gak enak badan, mudah-mudahan lekas sembuh juga ya. Dan mungkin yang gak bisa masuk kantor juga, yang sayang lagi di rumah, jangan lupa kalau sudah berobat jangan lupa untuk diminum obatnya sesuai anjuran dokter.
0: Ih, baik ya bapak-bapak yang satu ini,
1: kita ingetin
0: sampai minum obat loh.
1: Iya, mengingatkan lah karena sehat itu
0: mahal.
1: Begitu ya, sehat itu mahal sekali lagi. Jadi jangan sampai kalau misalnya udah sembuh nanti malahan lupa, terulang lagi ya. Kita pengen lagu yang agak sedikit melo boleh, atau yang masih beledak-beleduk?
0: Jangan dong, masih pagi harus dikasih yang semangat.
1: Masih pagi, Donca. Kenapa judul lagunya harus Donca? Atau enggak, kita butuh payung. Ya yaudah deh, kita punya Rihanna. Dan tadi lagu yang di request dari siapa? Shakira ya. Nanti kita coba cari. Dan juga untuk sahabat Mulatuli yang sekarang kamu lagi stay lewat layanan streaming juga, thank you. Yang mungkin mau informasi lewat layanan WhatsApp, kamu boleh informasikan sejauh mana untuk audionya Mulatuli FM, karena mau berbicara sombong gak enak juga gitu. Kalau pemancarnya baru gak enak juga gitu. Ada geluduk langsung turun.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Bapak.
6: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Neng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Nyari apa sih?
10: KTP gua di mana ya?
9: KTP.
8: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
10: Oh, iya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
10: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
8: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Masih mau mendengarkan lagu-lagu?

0: masih bareng kita berdua sampai jam 12 siang nanti di Multatulip Pagi. Wah, ini ada berita menarik, ada informasi. Halo, ada orang. Kayak hening banget ya. Kebayang gak sih kalau misalkan siaran sendiri 6 jam dari jam 6 sampai jam 12. Plang-plang.
1: Iya, deh.
0: Gitu, oke. Belum apa-apa dia udah bilang kasihan deh. Ini ada informasi nih, tapi apa ya? Istilahnya jadi begini, katanya sih ada rupiah baru.
1: Nominal yang baru atau uang kertas yang baru?
0: Belum beres nih bacanya. Kadang-kadang emang bikin orang penasaran. Seneng juga sih.
1: Oke.
0: Nah, jadi Serambi 2026 rupiah memberi makna dari bulan penuh berkah yang kemarin itu ya. Nah, ini ada informasi nih untuk sahabat Mula Tuli yang katanya ada uang asli 100.000, terus juga ada apa namanya ya? Kalau misalkan pemangkasan, kalau misalkan tadinya 10.000 nolnya itu ada 4. Jadi yang sisanya cuma satu nolnya, apa tuh namanya ya?
1: Redenominasi.
0: Itu. Ini kayaknya ada rencana.
1: Oh mau ini, apa namanya wacananya mau dilaksanakan?
0: Sepertinya begitu.
1: Redenominasi ini.
0: Sepertinya begitu.
1: Wah berarti nanti semisal Pak minta uang 100.000, dapatnya cuma 100, gitu ya?
0: Iya.
1: Jadi gitu kan,
0: iya.
1: Yang 10.000 jadi 10, yang 20.000 jadi 20, dan iya. Seterusnya, betul iya. Kan?
0: Betul. Cuma kebayang nggak sih kalau misalkan minta uang 1 juta berarti 1.000 dong. Kalau begitu berarti nominalnya makin banyak dong kalau kayak gitu. Apa nggak bakal kena dampak moneter kayak di negara-negara yang uangnya tidak berharga?
1: Kalau di negara itu ditambahin nominasinya Pak.
0: Oh gitu.
1: Nominalnya maksudnya. Oh, jadi iya. Jadi makin gede nominalnya. Kalau ini iya. Kan jadi makin kecil.
0: Makin kecil.
1: Gitu.
0: Ah begitu.
1: Ya. Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak ada inflasi ya.
0: Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Dan uang rupiah baru 2026 ini memang
1: kapan
0: sudah saatnya
1: katanya rencananya
0: mengeluarkan uang baru pecahan 1 sampai 2 juta per lembar agar lebih efisien. Jadi kan kalau misalkan kita biasa bawa uang 1 juta itu berlembar-lembar, ini cuma bawa 1 lembar.
1: Oh gitu.
0: Begitu. Jadi gimana ya? Kita nggak bisa memastikan juga gitu kan. Cuma informasinya seperti itu, gitu ya. Jadi informasi penting uang baru 2026 jenis uang baru Bank Indonesia yang menegaskan uang yang ditukarkan adalah uang emisi yang berlaku saat ini, begitu ya.
1: Oke.
0: Terus juga tapi ada katanya hoax redenominasi. Yang mengklaim
1: enggak sebenarnya itu wacananya udah dari ya, lama sih.
0: Betul,
1: jadi kalau semisal sekarang dimunculkan lagi ya enggak heran gitu karena memang itu sebenarnya wacananya sudah dari lama cuman belum terrealisasikan saja gitu.
0: Ya pasti kan bukan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan.
1: Iya dong.
0: Juga kan
1: itu kan butuh sosialisasi juga.
0: Pertama
1: butuh
0: itu.
1: Pergantian perputaran uangnya juga,
0: itu juga
1: gitu.
0: Kedua, yang ketiganya mata uang yang tersebar di Indonesia itu bukan selembar dua lembar gitu kan.
1: Iya, jutaan iya. Banyak banget.
0: Ya udahlah kalau misalkan pemerintah punya rencana seperti itu kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja seperti apa. Tapi mudah-mudahan sih apapun yang direncanakan itu yang terbaik gitu.
1: Betul.
0: Aja ya. Dan nilai penukaran BI ini menaikkan nilai paket penukaran uang untuk Lebaran 2026 kemarin ya. Jadi it's okay. Kita tinggal menunggu saja seperti apa nanti kelanjutannya mengenai redenominasi. Benar gak sih lu ngomong?
1: Pelan-pelan kayak kalau ngomong.
0: Aduh. Terus juga ini ada pernah dengar gak kalau misalkan atau pernah ngalamin gak kalau kita masuk ke satu tempat itu ada gate parkir, terus mau gak mau dong kita harus masuk terus bayar walaupun cuma hanya lewat.
1: Gimana? Kapan tuh?
0: Dia gak connect, kayak ada beban yang tersembunyi. Ada deadline yang harus diselesaikan.
1: Aduh, lagi bunyi.
0: Gua nanya pernah denger enggak atau pernah ngalamin enggak, gimana atau kapan tuh? Gimana sih maksudnya? Ya ketahuan banget ya sama gue dulu ya. Kan sudah gue bilang dari awal-awal multitasking itu ya, gak baik.
1: Betul.
0: Jadi sekarang sahabat bulat ini kalau misalkan ya buat kamu yang di luar sana yang nggak tahu, partner gue ini dia sambil ngomong, sambil ngoceh, sambil nemenin ya, sambil siaran, tapi tangannya itu kemana-mana, pikirannya juga jalan-jalan, nggak ngajak-ngajak. Jadi gitu. Jadi ini kemana-mana mungkin sahabat bulat itu sudah tahu lah ya mengenai gate parkir yang ada di pasar sampai sana. Yang memang ya mau gimana ya, orang yang berkunjung ke sampai itu kan kalau misalkan kurang ini dia balik lagi.
1: Oh, pasar sampai.
0: Itu pertama pengunjung ya. Terus yang kedua, yang pelaku pedagangnya, masa iya pedagangnya harus kena juga gitu.
1: Gitu.
0: Kebayang gak sih? Juga. Tapi yang lebih mirisnya lagi, kalau misalkan kita, siapa yang mau berkunjung ke rumah sakit? Kayaknya semua orang gak mau deh berkunjung ke rumah sakit.
1: Rumah sakit?
0: Iya.
1: Oh iyalah, kecuali kita lagi sakit.
0: Nah, gimana kalau misalkan di rumah sakit ada gate parkir juga?
1: Apa?
0: Kalau misalkan di rumah sakit ada gate parkir juga.
1: Ya gimana, memang mungkin harus dilakukan juga pakai apa namanya parkir gate itu supaya parkirnya lebih terkendali, lebih rapi kan.
0: Perlu juga gitu ya.
1: Iya. Jadi supaya tidak parkir sembarangan juga orang-orang. Kan selama ini biasanya kalau semisal orang mau kemana gitu, taruhlah dia mau ke alun-alun atau mau ke bank, terus parkirannya tutup. Lah, malah parkirnya di rumah sakit.
0: Gitu.
1: Iya, jadi kalau semisal sekarang di rumah sakit ada parkir gate, ya mungkin memang itu bentuk untuk menertibkan kendaraan yang parkir liar.
0: Okay.
1: Itu okay. Jadi okay. Ya nggak masalah lah.
0: Nggak
1: gitu.
0: Masalah ya. Jadi memang kembali lagi tergantung pada apa cara pandang, sudut pandang ya.
1: Betul.
0: Sudut pandang kita. Tapi gimana ya? Kamu jelasnya bingung juga nih kalau bisa seperti ini.
1: Tidak usah diungkapkan.
0: Tapi yang sudah pernah mengalami, yang memang cuma hanya mengantarkan tapi harus masuk karena yang diantarkan itu sakit, terus kita harus bayar, terus keluar lagi.
1: Ya mau gimana, itu kan sudah resiko. Bukan berarti rumah sakit juga tega kan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kan memang untuk ketertiban apa namanya kendaraan. Kalau memang mau mengantar, terus misal tidak mau parkir, ya mending pakai kendaraan umum aja gitu kan, bisa pakai apa namanya kendaraan umum
0: bu,
1: yang.
0: Bu, ini gue lagi curhat bu. Kemarin-kemarin kan gue jadi ojol, iseng lah ceritanya. Terus kantor kan harus masuk. Kalau orang sakit masanya diturunin di jalan bu, kan gak enak juga bu. Otomatis dong. Ya udah lah ya. Ada yang apa lagi? Yang seputar, oh iya, ini kita kan sebentar lagi kan ada masuk ke acara, bukan acara, masuk ke apa ya, hari raya
1: Idul Adha. Betul. Udah tahu kapan jatuh tepatnya hari raya Idul Adha itu?
0: Enggak mau, takut salah.
1: Dicari dong Pak. Dari tadi loh ya, kita udah ngomongin hewan kurbannya, tapi masih aja gitu tanggal berapa sih
0: sebenarnya? Karena begini, ketika kita sudah tahu nih ya gambarannya sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 itu kan belum fix juga, karena pemerintah kan pasti
1: ada gelar sidang isbatnya untuk menentukan kapan hari raya Idul Adha. Ya berarti di kisaran 27 sampai 28 Mei lah ya untuk
0: belum
1: itu.
0: Fix kan?
1: Betul, nah, tapi begitu. Diperkirakan sih katanya akan berlangsung serentak pada hari Rabu 27 Mei 2026. Untuk prediksi tahun ini ya, hari raya Idul Adha 14.
0: Serentak berarti ya?
1: Ya, 47 Hijriah.
0: Ada yang beda-beda.
1: Ya, prediksi ini mengacu pada kalender Hijriah pemerintah Muhammadiyah dan juga perhitungan kalender Nahdlatul Ulama. Tuh, jadi insya Allah akan serentak. Jadi 27 Mei 2026. Baru 5 jam yang lalu informasinya dikeluarkan. Jadi untuk sahabat Melatuli yang mau berkurban, silahkan dipersiapkan, dipilih hewannya yang sebaik mungkin, karena memang banyak kriteria-kriteria yang harus di apa namanya ya, diutamakan untuk memilih hewan kurban ini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kenapa ada kenapa tadi menyinggung Idul Adha?
0: Karena kan Kabupaten Lampung sendiri kan punya tuh juru sembelih halal.
1: Ya terus. Kan?
0: Nah itu jadi untuk kamu yang memang sudah masuk atau yang memang mencari informasi, itu kan ada tuh, ada timnya, tim sembelihnya untuk di Kabupaten Lebak sendiri.
1: Oh ada ya?
0: Ada.
1: Oh ya. Wow. Okay. Jadi tinggal calling aja, Pak, saya mau disembelih. Lo ke saya.
0: Setuju. Kan lu yang mencalonkan.
1: Ya, saya maksudnya ya. Maksudnya hewan kurban saya.
0: Dan ini pemerintah. Udah, pemerintah Kota Serang sendiri ini terus membuat ekosistem halal dengan mengukuhkan 71 juru sembelih halal atau juleha di Kota Serang.
1: Oh, di Kota Serang. Berarti kalau di Kabupaten Lebak belum dong ya?
0: Belum, tapi sudah ada ya wadahnya.
1: Oh, dan, wadahnya sudah ada, baik.
0: Ya, dan pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, usai pelatihan intensif di Ponpes Modern Al-Mukhaimin Serang.
1: Ya. Iya,
0: dan puluhan peserta itu sebelumnya mendapatkan pembekalan teori hingga praktek langsung penyembelihan halal dari instruktur profesional dan berpengalaman. Jadi enggak asal ya.
1: Iya dong, ada tata caranya, ada SOP-nya, ada juga SOP-nya, Pak.
0: SOP-nya gitu kan, ada tata tertibnya lah ya. Jadi enggak asal main gesel aja.
1: Kasihan dong hewan kurbannya. Aduh, hai.
0: Ada yang minat mungkin? Ayo minat yuk.
1: Hah?
0: Minat?
1: Di mana? Untuk

sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31

0: 1 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tri FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Sahabat Multa Tuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multa Tuli. Museum Multa Tuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multa Tuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multa Tuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay di Multatuli Radio.

0: 27 Juli 2010 pagi hari ini. Masih di mulai dari pagi bareng kita berdua sampai jam 12 siang nanti. 10 to 5 I will fly. Kemana? Ngomong sendiri. Kasian deh gue.
1: Thanks.
0: Dia masih belum move on dengan nyari outfit nanti. Eh, outfit atau apa?
1: Enggak nyari apa, nyari kutu. Gimana nih, informasi apa lagi hari ini?
0: Ini harga BBM yang naik ternyata yang imbas ke operasional armada DLH Lebak yang terancam bengkak katanya nih ya. Jadi ternyata bukan hanya masyarakat yang memang menggunakan BBM non subsidi ya, tapi kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi ini berdampak langsung terhadap biaya operasional armada milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Lebak. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Irfan Syatupika ini mengatakan bahwa kenaikan harga Dex Light yang kini mencapai Rp26.000 per liter mulai menguras anggaran bahan bakar armada pengangkut sampah. Kalau nggak diangkut bisa menumpuk juga nih di depan rumah kita. Jadi nanti gunung sampah seperti yang ada di Jakarta sana nantinya kalau nggak diangkut. Dan dia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 DLH Lebak ini mengalokasikan anggaran sebesar 1,7 miliar untuk pembelian BBM operasional 17 armada pengangkut sampah selama 12 bulan. Namun setelah kenaikan harga BBM non subsidi, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan operasional hingga Agustus. Wah, berarti ngegantung dong kalau kayak gini. Jadi Irfan juga menambahkan bahwa pihaknya juga tengah mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran penggunaan BBM, pelonggaran penggunaan BBM untuk beberapa jenis armada persampahan agar dapat menggunakan solar subsidi atau biosolar. Hanya saja tetap harus membuat barcode. Nanti ya mungkin dilihat lagi perkembangan kebijakan kedepannya seperti apa. Jadi bukan
1: bentar. Ya,
0: kenapa?
1: Jadi ini harga BBM naiknya karena apa?
0: Karena apa? Harga BBM naik. Ini BBM non subsidi yang memang naik gitu.
1: Yang non subsidi ya.
0: Yang non subsidi.
1: Garis bawahi sekali lagi non subsidi. Berarti kalau yang subsidi mah tidak naik kan?
0: Iya.
1: Karena saya dapat update harganya untuk Pertalite yang RON 90 ya, itu masih tetap di harga 10.000 per liter. Biosolar juga 6.800 per liter. Berarti tetap ya.
0: Iya.
1: Yang RON 92 atau biasa disebut Pertamax itu masih tetap juga di 12.300.
0: Yep.
1: Dan Pertamax Green itu ada di 12.900. Pertamax Turbo, nah ini terlihat naik di Rp19.900 per liter. Nah, untuk Dex Light emang bener CN51 nih Rp26.000 per liter itu terpantau naik. Terus ada Pertamina Dex CN53 itu terpantau naik juga di Rp27.900 per liter. Ini harga per 4 sampai 11 Mei 2026 ya. Berarti sekarang 11 Mei ya.
0: 11
1: masih di harga itu gitu. Jadi
0: di
1: kalau misal jadi kalau semisal tadi apa terpantau naiknya karena biaya operasional apa tuh? Biaya operasional armada DLH. Mungkin di daerah itu aja ya. Enggak nasional maksudnya ya kan.
0: Nasional ya. Apa mau cuma di Kabupaten?
1: Itu imbasnya ke nasional. Mungkin di daerah itu aja kali, tapi kalau untuk nasional kayaknya enggak deh.
0: Kok bisa begitu ya?
1: Hebat sekali gitu kan. Sampai dapat imbas ke nasional juga.
0: Luar biasa berarti kalau begitu. Dex Light ya, sekali lagi ya, ini yang non subsidi ya. Ini yang non subsidi sekali lagi itu di 26.000 per liter gitu. Tapi mungkin berdampak merasa terdampaknya terasanya karena kan ada beberapa yang dipangkas gitu. Mungkin ke situ kali ya. Mm-hmm. Kurang tahu juga nih. By the way, kemarin kan tim kita ada yang menyampaikan mengenai apa namanya? Virus ya, hantavirus ya.
1: Oh iya betul.
0: Nah, ini ada informasi dari ahli epidemiologi BRIN ya. Ini katanya sebanyak 23 kasus positif hantavirus telah teridentifikasi di 9 provinsi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun?
1: 2 tahun dong. Emang dari kapan hantavirus datang?
0: Kok?
1: Enggak, gini sebentar. Jangan dulu meng-underestimate informasi mengenai virus-virusan ini ya. Bukan berarti maksudnya akan menjadi outbreak seperti COVID-19. Enggak gitu ya sahabat Multatuli ya. Kita di sini sebagai media informasi menghimbau untuk sahabat Multatuli bahwa harus berhati-hati dengan hantavirus ini karena memang tidak dipungkiri pembawa hantavirus ini adalah Ticus.
0: Mus. Oh, berarti ini yang ada di depan kita nih banyak.
1: Yang memang banyak gitu di rumah-rumah ditemukan hewan pengerat yang satu ini gitu. Betul, jadi sahabat Multatuli jangan dulu gimana-gimana ya, jangan dulu langsung pada
0: panik ya.
1: Gini ya. Selama saya scrolling yang namanya media sosial, kalau ada informasi mengenai hantavirus, tahu nggak sih komentar yang paling banyak dikirim itu apa?
0: Apa?
1: Jilid kedua nih. Udah deh langsung aja mau libur berapa hari. Terus yang berikutnya, cuan nih. Kok maksudnya itu, kok ya bisa gitu ya? Orang-orang seperti itu gitu. Kita kan di sini ngasih edukasi ya nggak sih? Untuk ibaratnya hati-hati loh, ada varian jenis virus baru. Bukan langsung kita mau seperti COVID.
0: Kita harus maksudnya kita menyampaikan itu ya, kita aware lah gitu kan ya.
1: Iya gitu loh sama Multatuli. Jadi aduh miris sekali ya gitu loh
0: gitu. Jadi memang tercatat ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi ini. Jadi sekali lagi penting ya bagi masyarakat untuk memahami cara penularannya agar tidak terjadi salah informasi. Ahli epidemiologi dari BRIN sendiri, Profesor Mas Dalina, ini menegaskan bahwa hantavirus tidak menular melalui droplet atau percikan air liur di udara.
1: Betul.
0: Tapi lebih kepada gigitan tikus, terus juga sama
1: urinnya tikus.
0: Urin juga. Nah,
1: itu sahabat Multatuli, yang tikusnya itu terinfeksi hantavirus. Nah, jadi si itu, apa namanya, media penyebarnya itu ada virusnya gitu. Jadi harus hati-hati ya sahabat Multatuli.
0: Mengingatkan sekali lagi untuk hati-hati.
1: Jadi memang kalau misal ada apa ya, ada kalimat yang memang mengatakan masyarakat Indonesia masih miskin literasi ya, ya memang ya, realitanya seperti itu gitu. Belum juga dibaca ada komen jilid kedua nih gitu kan. Belum juga dibaca semuanya cuan nih, apa-apaan ya kan.
0: Jadi benar-benar perlu educate beneran gitu kan ya.
1: Aduh, enggak ya. Kita cuma ngasih tahu bahwa memang ada virus yang namanya hantavirus. Nah, dan media penyebarnya adalah tikus. Harus hati-hati juga. Jadi ini juga ngasih tahu sama sahabat Multatuli untuk jaga kebersihan dong.
0: Iyalah, itu wajib.
1: Gini, hantavirus itu kan media penyebarnya dari tikus ya. Itu para kucing kerjanya apa sih di luar sana?
0: Kan ada lagunya, mau gue puterin lagunya ya kan Pak Mas, biar tahu.
1: Coba ditanya kepada para kucing, para meong di luar sana, hei itu kan tikus makanan Anda gitu, kenapa tidak ditangkap?
0: Gue mau tanya, di rumah lu punya kucing gak?
1: Banyak Pak.
0: Banyak ya. Kucing yang ngejar tikus itu kucing-kucing yang memang dia kucing liar, kucing jalanan gitu, bukan kucing rumahan.
1: Nggak
0: yang
1: dikasih sih, enggak juga sih ya. Kucing di rumah saya walaupun masih kemasan saset gitu ya, mereka suka ngejar-ngejar tikus gitu.
0: Mereka tuh kemasan saset. Kucing ada kemasan saset.
1: Iya, jadi buat sahabat potato hati-hati ya, ya untuk ya. Kalau semisal semisal nih amit-amit gitu ya, kan ada kontak
0: interaksi. Ada tamu ya.
1: Ada kontak interaksi sama yang namanya tikus, entah itu tergigit atau mungkin ngincet fesesnya tikus atau urin tikus gitu ya kan. Terus tiba-tiba ada gejala-gejala flu atau apa, coba dicek aja deh, diperiksa gitu ya.
0: Langsung lah ya, langsung cek kesehatan gitu kan.
1: Karena ini untuk tingkat kematiannya juga masih
0: lumayan.
1: Cukup lumayan tinggi ya gitu. Untuk sahabat potatli sekali lagi dibaca dulu informasinya baik-baik.
0: Jangan main blas aja. Jilid kedua. Kalau misalnya mereka bilang jilid kedua terus mereka bilang cuan ya, kita cuan apa?
1: Gak ngerti deh ya. Memang ada-ada aja kelakuannya netizen Indonesia itu.
0: Tapi kita ambil positifnya. Positifnya mereka respon gitu ya, kepada betul. Kita. Kalau ternyata memang kita itu ada gitu. Tapi ya begitulah uniknya netizen Indonesia ya. Seperti itu.
1: Ada lagi informasi yang lainnya Pak?
0: Sepertinya udah dulu deh, karena kalau kita banyak was-was juga gak enak juga gitu kan. Takutnya nanti salah ngomong lagi.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB, registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
10: Kamu masa semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Masa semuda seperti ini tidak sopan. Bete duha kamu ya.
11: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay di Multatuli Radio.

0: Namun sebelum mudah dilepas, cerdas supermati dan selalu pada Bilal Indra Jaya featuring Modia Yunda. Wah, lagunya bikin nyes. By the way, katanya ada info.
1: Iya, betul, sama Putra Tuli. Jadi, sama Putra Tuli mendengar ya bahwa dari hari
0: itu viral banget ya.
1: Hah?
0: Itu viral banget ya.
1: Iya, Detik News memberitakan, Kompas pun, Antara pun, dan masih banyak media informasi lainnya yang juga memberitakannya. Gitu. Jadi ada balita berusia 5 tahun berinisial MA yang diduga hilang terseret arus sungai Cisime, Desa Sukamekar Sari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Dan korban diduga hilang saat bermain di dekat dataran aliran sungai. Dari hari Jumat ya, dari tanggal 8 berarti
0: hari Jumat
1: ya.
0: Sekarang hari Senin.
1: Iya, 8 Mei kemarin. Dan dari tim SAR gabungan juga sudah melakukan penyisiran area perairan dan juga daratan. Dan info terupdate-nya, di 11 Mei 2026 ini korban balita tersebut telah diketemukan.
0: Alhamdulillah, berarti kalau begitu.
1: Betul. Bapak tahu ketemunya di mana, Pak?
0: Di mana, Bu?
1: Di jembatan gantung Bojong Apus yang dekat terminal Aweh itu loh.
0: Itu
1: lumayan ya, jauh sekali gitu.
0: Yang jembatan gantung tapi dia plat besi ya?
1: Iya, yang itu yang dekat terminal Aweh itu sama Buta Tuli ya. Di situ diketemukannya setelah 3 hari ya, dan ya tentu saja korban meninggal dunia.
0: Itu berapa? Berapa ratus meter ya?
1: Sebentar, saya kira-kira dulu ya Pak. Saya kalkulasi, mungkin ada 500 meteran Pak.
0: 500 meter, lumayan jauh berarti.
1: Lumayan ya,
0: dan
1: jauh.
0: Dan memakan waktu satu berapa hari ke hari Senin, dari hari Jumat ya.
1: 3 hari berarti.
0: Oke, jadi dihimbau ya untuk sahabat Mbak Tuli yang punya anak di bawah umur yang memang memerlukan pengawasan orang tua ya, sekali lagi harus diperhatikan.
1: Betul.
0: Salah ngomong tahu gue ya, diam.
1: Harus diperhatikan baik-baik, dijaga gitu, baik-baik ya. Okay. Karena kan memang yang namanya anak kecil itu kan curiosity-nya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi apa-apa, ini apa, itu apa, ini kenapa, itu kenapa, ini bagaimana, itu bagaimana gitu.
0: Dan
1: kan
0: biasanya tidak tahu yang namanya bahaya.
1: Nekat bocil itu.
0: Pengalamannya Bu ya.
1: Dan memang karena ini adalah tetangga rumah saya, di belakang rumah ya sahabat Buta Tuli ya. Jadi memang ibu dari korban balita ini memang tengah bekerja di luar negeri sana. Jadi diawasinya oleh sang nenek gitu.
0: Iya,
1: jadi pada waktu itu sih lagi main ya sama temen-temennya gitu. Temen-temennya kembali, tapi ya dia tidak kembali dan dinyatakan hanyut. Terus dari tim SAR gabungan juga sudah melakukan penyisiran area selama 3 hari dan akhirnya ketemu di aliran sungai itu
0: ya.
1: Di situ. Gitu sahabat Putra Tuli.
0: Sekali lagi untuk dihimbau lah pokoknya, sekali lagi untuk para orang tua ataupun yang punya anak-anak kecil ataupun kakaknya, abangnya, tetehnya dan lain sebagainya, untuk memperhatikan orang-orang tercinta kita, orang-orang tersayang kita ya. Jangan sampai lupa keenakan, keasikan, mentik.
1: gitu kan, nggak tahu ternyata si bocah kecil itu ada di mana gitu.
0: Iya.
1: Dan informasi lainnya juga ini ya, kita lagi mumpung lagi menyoal kehati-hatian. Nah, ini ada hati-hati juga buat sahabat Putra Tuli yang menggunakan kosmetik. Karena di triwulan pertama di 2026 ini, BPOM Republik Indonesia resmi menarik 11 produk kosmetik berbahaya di pasaran.
0: 11
1: produk kosmetik berbahaya.
0: Wah.
1: Ya, karena punya bahan kimia berbahaya kandungannya ya. Ada merkuri, hidrokinon, asam retinoid dan juga pewarna merah K10 hingga cemaran 1,4 dioksan yang beresiko memicu kerusakan organ dan kanker.
0: Wait. Itu asam apa tadi?
1: Retinoid.
0: asam retinol itu terdampak di kosmetik apa?
1: Saya sebutkan ya Pak, nggak apa-apa, kita sebutin aja merek dagangnya.
0: Boleh.
1: Ada Beauty Skincare Brightening Spot Cream. Ini punya kandungan hidrokinon dan asam retinoat. Gila jahat banget ya orang. Astagfirullahaladzim,
0: gitu ya, ya Allah. Untung bukan pengguna kosmetik.
1: Tapi Bapak punya ibu juga, bisa di ini Pak, diwaspadai.
0: Tidak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Nah, yang berikutnya ada dari merek Brasoft Nail Polish nomor 125, punya kandungan pewarna merah K10. Terus ada LT Beauty Skin WSC 2-in-1, punya kandungan merkuri. Madam G yang varian Madam Tech 501, punya pewarna merah K10. Ada Selsun 7 Herbal, cemaran 1,4 dioksan melebihi batas. Selsun 7 Flowers. Selsun itu shampoo ya Pak?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Ya bisa, karena ada kandungan tersebut gitu.
1: Ternyata ya gitu. Selsun 7 Flowers, cemaran 1,4 dioksan melebihi batas juga. Terus ada Zuyu Skincare Day Cream Protection. Ini punya kandungan dexamethasone. Terus saya tahu gitu, kalau misal produk yang sudah ada dexamethasone-nya berarti dia adalah produk yang tidak bisa penggunaannya Anda hentikan. Nah, hai para wanita,
0: itu yang harus digarisbawahi. Jadi tadi apa namanya,
1: dexamethasone. Lalu ada Suyu Skincare Glow Expert Night Cream, ya punya kandungan dexamethasone juga. Ada Beauty Wise Rejuvenating Facial Toner, punya kandungan hidrokinon dan asam retinoat. Terus ada Monesia Apothecary Melano Glow Duo Night Cream, hidrokinon dan asam retinoat. Lalu Monesia Apothecary Night Melano Cream juga punya kandungan hidrokinon dan asam retinoat. Ini bahaya loh, bisa memicu kanker dan juga kerusakan organ serius.
0: Bahaya ya. Nah itu ya.
1: Nah ini untuk yang tadi ada kandungan dexamethasone-nya, itu kan steroid ya, berarti tidak bisa dihentikan dalam waktu yang tiba-tiba gitu.
0: Oh jadi harus bertahap.
1: Jangka panjang.
0: Jangka panjang.
1: Kalau semisal dihentikan, itu biasanya akan muncul efek samping yang tidak terduga gitu.
0: Berarti sama sekali tidak bisa dihentikan.
1: Betul, karena sifatnya steroid.
0: Walaupun bertahap, tidak bisa.
1: Kalau bertahap bisa, tapi paling nanti akan ada efek sampingnya.
0: Oke. Gitu. Jadi ya itu resikonya, ada efek samping yang memang harus diterima dengan lapang dada.
1: Udah sih, kita cantik saja dengan air wudu.

0: apa kamu bilang tadi? Terkadang ya masyarakat entah mungkin coba di Lebak aja atau iya, di luar sana itu
1: tidak bisa kita pungkiri masih minim literasi.
0: Nah,
1: memang
0: itu. Jadi ketika mendengarkan informasi dari tetangga nih, eh produk ini bagus loh, tanpa harus dibaca.
1: Iya, langsung aja dibeli gitu kan.
0: Apa FOMO ya disebutnya ya.
1: Jadi ya harus dibaca dulu, baca ikro gitu kan.
0: Baca gitu ya. Jangan pokoknya segala sesuatu yang memang belum ada pastiannya gitu kan. Walaupun memang sudah pasti, apa salahnya sih dibaca, nggak bakal memakan waktu sampai berjam-jam lah ya.
1: Betul.
0: Dan
1: terus
0: itu dia manfaatnya.
1: Pilih produk yang pasti-pasti aja deh gitu, yang sudah banyak beredar di pasaran dengan ada BPOM-nya gitu loh. Jangan yang masih produk yang bulet-bulet gitu aja, nggak ada kandungan apa-apanya, komposisinya tidak tertera gitu.
0: Gue bukan cewek ya, tapi ngomong-ngomong tadi yang bulat-bulat, jadi tanpa kemasan gitu.
1: Enggak, kemasannya cuma bulat pot gitu aja pak, nggak ada labelnya, nggak ada tanda komposisinya, nggak ada tanda BPOM-nya gitu. Ya janganlah memakai produk-produk seperti itu. Yang pasti-pasti aja lah ya.
0: Pasti-pasti aja.
1: Ya karena kan yang namanya kulit itu investasi sensitive jangka panjang.
0: Pertama itu, yang kedua sensitif juga gitu.
1: Betul.
0: Dan itu termasuk kepada deposit juga ya. Benar sih?
1: Termasuk pada apa pak?
0: Deposit.
1: Kok deposit? Apa lagi ngomong itu? Kita keuangan.
0: Investasi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ternyata sekarang beliau ini sudah kembali gitu kan. Dia sekarang udah mulai fokus lagi. Mungkin udah menemukan apa yang dia cari gitu. Dia kayak tadi kalau ditanya, hah? Gitu. Ya sekarang udah kembali. Cuma saya waktu tinggal satu jam lagi gitu. Telat dia kembali untuk fokusnya ya. Sahabat Bunga Tuli, ini udah kelar belum? Udah. Ini ada informasi Universitas Sultan Agung Tirtayasa melalui Perpustakaan Agung Tirta bersama Fekrab Banten ini menggelar talk show bertajuk Mengupas Ide Meraup Cuan di Platform Digital dalam rangka Pekan Literasi Untirta atau Pelita 2026. Jadi kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat pemahaman mahasiswa dan pelaku kreatif mengenai strategi monetisasi konten digital khususnya di platform YouTube. Ya, jadi dalam era transformasi digital, konten video kini tidak hanya menjadi sarana ekspresi kreatif tapi juga berkembang sebagai aset ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Ya, jadi yang kemarin mungkin ikut diskusi yang memang kamu juga hadir Ide dan juga di sana ada Bang Bobby, ada Bang Lutfi dan juga Arif yang membagikan pengalaman praktis mengenai pengelolaan konten digital secara profesional, kayaknya seru banget ya. Dan mereka menilai kolaborasi dengan agregator profesional menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan karir kreator di industri digital kreatif gitu. Selamat deh yang kemarin meluangkan waktunya untuk datang di Pekan Literasi Untirta di Pelita yang merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan kapasitas literasi mahasiswa mulai dari literasi digital, keuangan hingga ekonomi kreatif guna menciptakan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
1: Selain itu ada lagi?
0: Udah deh, kita kelamaan ngomongnya, gak enak. Kadang-kadang ada beberapa pendengar yang mereka itu cuma pengen dengerin penyiarnya ngoceh. kalau lagu katanya bisa dengerin di YouTube atau di platform atau di aplikasi lainnya, tapi kalau dengerin penyiarnya ya seneng aja katanya, kocak aja gitu kan. Mereka tertawa dengan sebenarnya di benak mereka itu banyak bejibun masalah yang memang sampai detik ini. Nah, dia mulai lagi nih. Ya udah deh, kita beri lagu aja ya. Aduh, sah.

0: sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM. Halo sahabat Muta Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM. Sahabat Muta Tuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Muta Tuli. Museum Muta Tuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Muta Tuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Muta Tuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool.

0: Selamat 22.11 siang hari ini. Masih bareng kita berdua sampai jam 12 siang nanti. Ya, tinggal berapa menit ke depan sih menemani sahabat mulai dulu di Multatuli Pagi di edisi 11 Mei 2026, hari Senin lah ya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang untuk kamu yang sudah sadar pagi sampai detik ini. Thank you banget sekali lagi ya, yang mungkin kita sudah menemani kamu di dalam perjalanan menuju kantor, atau juga yang sampai sekarang masih belum sampai juga ke tempat tujuan karena mungkin lelah di malam hari, sudah beraktivitas jadi kurang tidur, akhirnya menepi dulu untuk beristirahat sejenak. Atau juga yang sekarang mungkin lagi mampir dulu di tempat kopi karena sebentar lagi juga mau masuk ke istirahat siang. Biarkan dia trak. Selamat siang untuk kamu yang sudah punya rencana untuk apa namanya jalan-jalan ke luar kota, apalagi ke arah Tanah Abang sana ya. Yang memang terkadang kalau misalkan mau menggunakan transportasi umum seperti KAI, Komuter Line ya. Komuter Line gitu ya. Itu kita kalau membawa kendaraan suka mikir dua kali, apalagi kendaraannya roda dua gitu kan. Wah, mau dititip di mana nih? Ini ada informasi, ada bocoran nih. Yuk.
1: Iya, bagaimana penitipan motor ya Pak? Boleh dititip ke saya aja motornya, nanti saya bawa sama PPKB-nya.
0: Sekolahin sama dia. Jadi ya, stasiun tercinta kita, stasiun Rangkas Bitung Ultimate ini, kita tahu ya, ini terus berbenah menjelang diresmikan. Ini terkini tengah dibangun parkir motor yang bertingkat.
1: Apa yang diresmikan ya Pak?
0: Iya, baru mau menjelang ya. Atau mungkin sudah diresmikan karena saya sendiri belum pernah lagi ke stasiun. Jadi tingkat, tiga tingkat ya di sisi utara stasiun dan gedung parkir ini. Kenapa?
1: Itu kayaknya PR kita bulan-bulan April.
0: Kalau kita sekarang udah punya taring gitu kan.
1: Sampai sekarang bulan Mei, kita belum aja ke sana nih.
0: Kita sekarang udah punya apa istilahnya ya.
1: Ah, boleh deh, nanti kita ke sana coba bikin liputan khusus gitu ya.
0: Kita sudah punya bekal, ada hal yang memang kita bisa pertanggungjawabkan gitu kan. Masa iya sih ke stasiun aja gak nyampe, kan gak mungkin gitu loh. Jadi gedung parkir ini ditargetkan menampung parkir ratusan sepeda motor yang kini sudah tidak lagi muat ditampung di parkiran yang tersedia. Begitu ya. Ya berarti kayak parkiran-parkiran di mall-mall besar dong ya kalau gitu ya.
1: Luar biasa ya.
0: Cuma siapa-siapa aja bingung gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Iya, nyari motornya.
1: Pak, kan sekarang yang kuih-kuih itu kan banyak Pak di pasaran, belilah.
0: Ntar dulu, apa itu yang belum? Kalau yang kuih-kuih bawaan motornya mungkin itu nggak terlalu ini ya. Tapi kalau yang kuih-kuih dari black market ya, apa?
1: Nah,
0: yang kayak gitu, yang kita pasang sendiri.
1: Kok black market?
0: Alhamdulillah, ya Allah, dia udah fokus lagi sekarang.
1: Beli di online shop.
0: Iya, beli di online shop. Itu kita kan harus pasang sendiri nih. Itu kalau kita tenggor aja dikit, dia nyala.
1: Sensitif ya Pak.
0: Ya orang paham.
1: Jangan kan ditenggor Pak.
0: Apa?
1: Ketiup aja.
0: Ngeri banget kalau gitu.
1: Jadi jangan coba-coba meniup motor saya ya. Itu alarmnya nanti bunyi loh.
0: Ngeri banget tuh ini ya. Punya alarm sampai segitunya. Oga kalau gitu dekat-dekat ah.
1: Tapi bagus.
0: Iya.
1: Berarti
0: sih
1: kan itu sensitif ininya.
0: Cuma kan itu kan efeknya, dampaknya itu kena aki yang sering, yang pastinya akan tekor gitu.
1: Gitu ya Pak ya, baik.
0: Karena pernah ngalamin juga. Ah, udah. Yang penting yang mungkin sudah berkunjung ke stasiun Rangkas itu.
1: Tahu enggak sih?
0: Enggak.
1: Ada bapak-bapak yang bilang, "Tenggor bahasa mana itu?" Sampur Abrasun, perkenalkan SIM Abdi Napis, budak rangkas gitu.
0: Ya itu khas ya, jadi nggak bisa kita buang gitu.
1: Aduh, ya udah kalau gitu besok saya bikin program acara khusus bahasa rangkas gitu.
0: Tenggor, senggol, terus entar lama-lama ya ngomong digetok juga gitu kan.
1: Oke, jadi lagi mau bikin parkiran ultimate juga nih.
0: Yeah.
1: Selain stasiunnya yang ultimate, parkirannya juga ultimate.
0: Iya
1: ya.
0: Iya dong. Karena kalau misalkan tidak ditunjang dengan parkiran yang ultimate, itu stasiun udah ultimate, parkiran enggak ultimate, wah. Bakal berabe juga mereka yang bawa kendaraan sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kemana ditipkannya? Ke saudara Ayu kah? Tidak, dia sudah bocor. Dia sudah bocorkan tadi ya. Jadi saya enggak bahas.
1: Titip ke saya bahannya.
0: Dia ada informasi nih. Ya, untuk kamu yang memang suka banget Mobile Legend. Ini Kapolres Lebak e-sport turnamen Mobile Legend.
1: Jadi, oh iya, hadiahnya tinggi tuh.
0: Keren banget sih, lucu.
1: Betul. Hadiahnya tinggi. Sempat baca juga. Jadi untuk ada turnamen MLBB ya kalau enggak salah ya.
0: Betul
1: kan? Nah, kapan diselenggarakannya, Pak?
0: Itu sebentar. apa ini dia? Ini apa yang harus diturunin? Master kata juga turunin gitu. Jadi ini untuk calon luar dulu, kalau misalkan mau ikut ya, ini kamu juga harus bisa membuktikan skill tim kamu di arena ya. Jadi freshnya kita bocorkan aja. Setelah hadiahnya jutaan rupiah sampai dengan total prize poolnya itu 10 juta.
1: Wih.
0: Tanggalnya itu 16 sampai dengan 17 Mei.
1: Hari apa sih? Ulang tahun Bayangkara kah atau apa?
0: 16, 17 Mei.
1: Enggak ya?
0: Hari apa ya? 16, 17 Mei.
1: Enggak ada kan?
0: Enggak ada.
1: Itu memang mereka lagi buka bikin acara aja gitu ya kan. Turnamen itu untuk menyalurkan energi-energi anak muda di Rangkas Bitung ini yang memang suka sekali Mobile Legend gitu.
0: Okay.
1: Di rumah cuman mabar, ngabisin duit, enggak ada impact apa-apa gitu.
0: Betul.
1: Mending ikut ini.
0: Setuju.
1: Ya kan? Impact-nya dapat hadiah.
0: Setuju.
1: Mabar deh tuh, ajak se-RT, se-RW.
0: Cuma mikir dua kali nih.
1: Kenapa?
0: Mereka yang punya masalah sama Boris. Mikir dua kali nih. Lokasinya itu kan di Aula Forest Lembang ya.
1: Jangan dong. Tapi kalau nggak salah ini buat anak-anak sekolah deh.
0: Ya. Ini regisnya free, jadi gratis.
1: Buat anak-anak sekolah kan.
0: Ini pesertanya. Persyaratannya ya untuk peserta ya. Peserta minimal berusia 13 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Wajib melampirkan KTP.
1: Bentar. Minimal 13 tahun wajib melampirkan KTP.
0: Ini dalam kurang dari 17 tahun. Jadi 17 tahun ke bawah, 13 tahun ke atas. Minimal 13 tahun.
1: Berarti kalau yang 13 tahun melampirkan kartu tanda pelajar dong.
0: Wah, ini jadi pertanyaan nih kalau begini.
1: Iya kan? Coba 13 tahun kamu udah punya KTP, Bapak.
0: Jadi, peserta minimal berusia 13 tahun minimal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Wajib melampirkan KTP yang kurang dari 17 tahun, melampirkan kartu pelajar, akte dan KK ya, yang kurang dari 17 tahun ya.
1: Oke. KTP di situ mungkin maksudnya kartu 17... tanda pelajar, kan disingkat juga KTP.
0: Oh gitu ya. Bukan apa
1: kartu tanda penduduk?
0: Enggak, maksudnya kartu pelajar kalau dulu.
1: Kartu tanda pelajar.
0: Kalau dulu kartu pelajar.
1: Udah terusin.
0: Oh, terusin.
1: Habis ini.
0: Wajib berdomisili ke Kabupaten Lebak, ya, tidak diperbolehkan menggunakan tab dan emulator pendukung. Terus tidak diperbolehkan juga menggunakan program ilegal atau cheat dan lain-lain. Nah ini kalau misalkan ngomong-ngomong cheat nih, ada yang depan kita
1: nggak boleh. Harus sportif lah mainnya.
0: Oke, untuk tanggal penyelenggaranya 16 sampai dengan 17 Mei ya.
1: Oke.
0: 16 sampai dengan.
1: Berarti masih ada waktu pendaftaran kurang lebih 5 hari lagi ya.
0: Iya, betul. Masih ada waktu 5 hari lagi untuk sahabat-sahabat.
1: Seperti informasi yang tadi Novi sampaikan, jadi informasi terakhir.

0: Kita ya.
1: Bentar, untuk close regisnya itu 13 Mei.
0: Oh, berarti 2 hari lagi.
1: 2 hari lagi untuk close regis, technical meetingnya 14 Mei, 16, 17 itu langsung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Oke. Okay. Cukup ya?
0: Cukup.
1: Oke, okay. Thank you sekali lagi untuk sahabat Mula Tulis. Selamat beristirahat siang, selamat makan siang yang sudah punya rencana.
0: Yap.
1: Kayaknya pada malas keluar deh. karena panas banget. Jadi mereka ngambil jalur hijau.
0: Ya, boleh. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan dan apabila juga ada kesalahan dalam kata-kata.
1: Dan mohon maaf atas ketidakfokusan kita juga.
0: Untuk sahabat Mula Tulis, terima kasih.
1: Saya terima kasih ya,
0: di Mula Tulis FM untuk layanan analognya juga, streamingnya juga. Kita sudah tersedia, jadi silakan dipilih aja langsung buat menemani aktivitas sahabat Mula Tulis semuanya. Saya Ayu Diner.
1: Saya Nafis Tabrani. Mohon pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digede

0: itu yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Katanya nggak berhenti sih.
2: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu?

LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: here.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Gila, bismillah multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai sahabat multatuli. Ketemu sama Tika di siang hari ini. Tika kembali menyapa sahabat multatuli semuanya setelah beberapa lama, entah beberapa abad ya, sempat vakum Tikanya. Sahabat multatuli, insya Allah Tika akan kembali lagi untuk menemani sahabat multatuli semuanya di siang hari ini ya. Di cuaca yang cukup terik di luar sana, sahabat multatuli, semoga saja tidak melemahkan semangat sahabat multatuli semuanya untuk menjalankan aktivitas ya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya sampai tugasnya selesai ya. Dan seperti biasa sahabat multatuli, di multatuli hari ini hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, Tika menemani sahabat multatuli dengan informasi juga tips yang akan Tika berikan. So stay tune terus di 89 multatuli FM.

0: bersama Mutato FM. Lebar.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Bersama Mutatuli FM. Lebar.

0: ini dia nih datang juga.
1: Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
1: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
1: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung.
1: Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
5: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
8: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
7: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
8: Terus kita harus ngapain ya?
7: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
8: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
7: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
9: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: multatuli. Karena memang cuaca panas di siang hari dapat juga membuat tubuh menjadi mudah lelah ya, sahabat multatuli. Bikin kelayangan enggak sih?
1: Kenapa?
0: Karena nah loh kan. Allahumma sholli.

0: apa nih? Silahkan isi daftar lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
1: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Duh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password

0: antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

FM. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Pemancar televisi pertama beroperasi. 11 Mei tahun 1939, untuk pertama kalinya sebuah pemancar televisi dioperasikan di kota Berlin, Jerman. Stasiun televisi ini kemudian diberi nama NIPCO sebagai penghargaan terhadap Paul NIPCO, ilmuwan terkenal Jerman dan salah seorang penemu alat televisi.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Liodra dengan Teganya Kau. Masih bersama Eva Wulandari di jam 16:21, sahabat Multatuli. Dan kembali 89.0 FM menyapa Anda di sore hari ini. Apa kabarnya? Untuk Anda yang baru saja mungkin tiba dari tempat aktivitas, tempat bekerja ya, atau masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Ditemani lagu-lagu apik dan juga informasi menarik. Jangan kemana-mana, tetap di 89.0 Multatuli FM.

0: berdua.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Madun. Madun. Dari pulang ya, sampai sekarang ya. Depan HP mulu.
1: Iya pak, bentar-bentar lagi nih.
0: Mending ikutan turnamen ya. Tuh biar skill main kamu terasa. Nih, kebetulan ada informasinya di radio
2: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo, sahabat Bulatuli, masih bareng Nabis. Ini ada informasi menarik pada hari ini, di mana Polres Lebak ini menyelenggarakan e-sport turnamen Mobile Legends 2026. Pendaftarannya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2026. Kemudian turnamennya ini akan diselenggarakan di Aula Polres Lebak pada tanggal 16 dan 17 Mei 2026. Untuk pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lewatkan kesempatannya dan ajak tim kamu untuk bertanding. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Mulatuli bisa menghubungi Saudara Novan di 0895-2702-9724. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Mulatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk!

0: mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: Sebagai lebak, kamu suka nulis. Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin kathir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wa la minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapa tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapa enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khithah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama,
2: mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da." Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu, gurunya dikeroyokin. Pak guru pulang sekolah dicegat. Bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya, ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu, lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya.
2: Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi
3: sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
4: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.8 Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang rasanya saya Lilo Ahmad Rohili kembali menyapa sahabat Mutatuli semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Seperti biasa, gak seperti biasa sih, kayaknya this is my first time again menyapa sahabat Mutatuli semuanya by on air gitu ya. Sampai dengan jam 9 malam kita bakalan share tentang profil banyak orang, tapi satu persatu kita sebutin ya. Sampai dengan pukul 9 malam sekali lagi ya, menemani suasana santai dan juga rehat Anda di tempatnya masing-masing, ditemani lagu-lagu Indonesia yang bagus-bagus banget yang insya Allah sudah dipilihkan oleh music director kami. Tetap semangat terus di 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.4 FM cerdas informatif dan solutif juga Ari Lasso dengan Hampa di jam 19.30 menit untuk malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Muta Tulis semuanya yang hari ini merasa hampa. Perasaan baru tanggal 11 masih tebel dong. Ya dong. Tinggal pintar-pintarnya kita saja mana yang harus dikeluarkan dan mana yang harus di-keep. Iya enggak sih? Ada manajemen apa ya? Semacam manajemen keuangan gitu deh yang harus kita butuhkan. Apa kabar sahabat Muta Tulis semuanya yang baru aja tune in di 89? Kangen ya sama aku? Enggak. Iya, saya tahu kangen sama program-program Radio Muta Tulis yang kayaknya sih sebentar lagi bakalan lebih seru gitu ya, more variety gitu. Ketemu sama Lilo ya di acara apa saja deh yang penting bikin Anda seneng gitu ya. Nanti bocorannya nih tak kasih spill gitu ya bahwa nanti saya bakalan share tentang perjalanan karir seseorang yang cukup berperan di dalam belantika musik Indonesia. Udah ketahuan nih bakal ngobrolin musisi. Yes, you're right. We're gonna talk about musisi. Nanti kita bakalan sharing ya. After this one ya, setelah lagu yang satu ini, we got Glenn Fredly dengan Sedih Tak Berujung. So, stay close.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Ada lagu dari Briana Simorangkir dengan Cinta Kita. Sudah membawa kita ke menit 44 lepas dari pukul 19 di malam hari ini. Ditemani tentu saja bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam saja. Tadi saya sudah janji akan share tentang perjalanan karir seseorang penyanyi yang tentu saja dari zaman bahula sampai zaman sekarang masih tetap eksis. Dan juga masih tetap enak didengerin dari berbagai kalangan, mulai dari milenial, kemudian juga milenium, kemudian juga Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya gitu ya. Yes, the one and only Rosa yang lahir dengan nama lengkap Sri Rosa Ros Laina Handayani, lahir tanggal 9 Oktober tahun 1978. Kemudian juga sering akrab dipanggil dengan sebutan Teteh Ocha. Kalau di Malaysia itu dipanggilnya Dato Sri Rosa. Seorang penyanyi Indonesia, diva pop Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan penjualan album-albumnya. Ini dikutip dari SM Entertainment dan juga Anugerah Planet Music. Asia Pop 40 dan juga media-media Asia Tenggara menyebutkan Rosa sebagai Ratu Pop Indonesia or the Queen of Pop Indonesia. Selain sebagai penyanyi, ia juga seorang pebisnis, aktris, produser rekaman, produser eksekutif film, sutradara video klip, juri dan presenter. Kompetitor nih. Sebagai seorang diva Indonesia, Rosa telah menghasilkan banyak lagu hit dan meraih berbagai sertifikasi penjualan, termasuk multi platinum dan juga million award untuk album-albumnya. Bahkan hingga terkenalnya lagu-lagu Rosa, ia pernah dibayar 150 juta menyanyikan satu buah lagu miliknya yang berjudul Sakura. WOW enggak sih tuh? Dan 210 juta untuk menyanyikan satu buah lagu miliknya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Ia juga merupakan artis Indonesia termahal di Malaysia dan juga Singapura, serta salah satu yang termahal di Indonesia. Kemudian dalam sebuah tayangan Metro TV, presenter Alvin Adam dalam buku biografinya The Storybook Just Alvin Part 2 menyebut bahwa Rosa sebagai ratu konser Indonesia karena terlalu banyak permintaan konser. Pendapat serupa juga disampaikan oleh penyanyi Judika yang menilai Rosa sebagai diva musik dengan intensitas konser tertinggi di Indonesia. Kebayang ya, harga tiketnya brepose gitu ya. Sejak akhir 90-an, Rosa telah merilis album-album yang dipasarkan di Indonesia, Asia Tenggara, dan Jepang. Lagu-lagunya kerap digunakan sebagai lagu tema film dan juga sinetron dengan jumlah lebih dari 170 judul. Hingga tahun 2023, Rosa tercatat telah menjual lebih dari 12 juta kopi album fisik di bawah label Trinity Optima Production dan juga Inspire Music. Album kompilasi The Best of Rosa tahun 2011 menempati posisi ketiga daftar 10 album terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan penjualan lebih dari 5 juta kopi. Album Love, Life and Music tahun 2014 mencatat rekor penjualan album tertinggi dalam satu hari di Indonesia dengan penjualan lebih dari 100 ribu kopi dan memperoleh sertifikasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI serta Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau ASIRI hingga tahun 2022. Rosa telah menerima lebih dari 120 penghargaan, menjadikannya salah satu penyanyi dengan jumlah penghargaan terbanyak dalam sejarah musik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2017, Rosa merilis album A New Chapter yang diproduseri olehnya dan juga melibatkan sejumlah musisi internasional. Album tersebut meraih sertifikasi 4 kali platinum pada tahun 2018. Rosa menerima Planet Music Special Award atau Legend Award dari Anugerah Planet Music dan menjadi penyanyi Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian pada Februari 2019, Rosa bergabung dengan SM Entertainment, sebuah perusahaan hiburan asal Korea Selatan yang menangani artis-artis internasional like Super Junior, EXO, Girl Generation dan menjadikan artis Indonesia pertama serta artis solo Asia Tenggara pertama yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut. Masya Allah. Kemudian catatannya lagi pada tahun 2023, Rosa merilis album Another Journey
The Beginning, bagian pertama dari proyek album Trilogy. Album yang diproduseri oleh Rosa ini meraih sertifikasi double platinum dengan penjualan 150.000 kopi dalam waktu 22 hari setelah perilisan. Album tersebut juga menempati posisi nomor 1 di tangga album iTunes. 3 bulan setelah dirilis, album ini memperoleh sertifikasi 4 kali platinum dengan penjualan lebih dari 300.000 kopi. Dalam kurun waktu 8 bulan, album ini kembali meraih sertifikasi multi platinum setelah berhasil terjual sebanyak 500.000 kopi. Ah, luar biasa ya. Pantas banget beliau tuh dijadikan sebagai juri di Indonesian Idol. Sudah punya kapasitas tersendiri tentu saja ya. Ayo kita dengerin bareng-bareng yuk lagu dari Rosa. Maaf ya saya pilih lagu yang ini soalnya saya suka sama lagu ini. Gak apa-apa ya, kita dengerin bareng-bareng ya.

0: wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Madun, dari pulang ya, sampai sekarang ya. Depan HP mulu.
8: Iya pak, bentar-bentar lagi nih.
4: Mending ikutan turnamen tuh, biar skill main kamu terasa. Nih, kebetulan ada informasinya di radio.
9: Lalu 9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo, sahabat Multatuli, masih barang habis. Ini ada informasi menarik pada hari ini, di mana Polres Lebak ini menyelenggarakan e-sport turnamen Mobile Legends 2026. Pendaftarannya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2026. Kemudian turnamennya ini akan diselenggarakan di Aula Polres Lebak pada tanggal 16 dan 17 Mei 2026. Untuk pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lewatkan kesempatannya dan ajak tim kamu untuk bertanding. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi Saudara Novan di 0895-2702-9724. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

banget ya, bagaimanapun juga tubuh kita punya haknya untuk diistirahatkan. Tapi sekiranya masih ada yang harus diselesaikan, pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya masih menumpuk banget, susah untuk di apa ya, susah untuk di cancel, untuk dihindari karena ditunggu deadline banget besok sama atasan, ya udah gak usah ngedumel, yang paling penting adalah dikerjakan. Sulit? Oke, segimana mampunya aja, yang penting sudah ada ikhtiar. Betul gak sih? Iya, karena setiap diri kita atau bahkan Tuhan sekalipun menilai segala sesuatunya by process. Jadi berproses saja dulu, dinikmati. Urusan nanti hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Udah gampang banget kalau nasehatin orang ya. Ya kan, kita harus saling mengingatkan. Anyway, kita masih ngobrolin tentang Rosa nih, sahabat Mutatuli ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang sepak terjangnya beliau, mendapatkan prestasi-prestasi di bidang musik, di bidang lagu, di bidang bernyanyi gitu ya. Kita akan ngobrolin atau sharing tentang perjalanannya ketika usia masih muda nih, sahabat Mutatuli. Jadi Rosa itu mulai bernyanyi pada usia 7 tahun dan merilis album debutnya sebagai penyanyi cilik pada usia 10 tahun melalui album berjudul Gadis Ingusan di tahun 88. Ah, ternyata penyanyi cilik juga ya. Pada tahun 90 ia merilis album kedua bertajuk Untuk Sahabatku di bawah naungan Dian Record atau yang sekarang dikenal dengan Pro Sound. Namun kedua album tersebut belum meraih kesuksesan komersial. Pantesan kan gak kedengeran gaungnya gitu. Nah, kemudian nama Rosa mulai dikenal luas setelah merilis album Nada-Nada Cinta pada 27 Januari tahun 1996. Remember that song? Masih ingat lagunya? Perlu di-reminding sama saya? Nada-nada cinta semakin dalam ku rasa. Gitu ya. Album ini memuat lagu-lagu populer seperti Nada-Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, serta terjual lebih dari 750 ribu kopi. Single tersebut menempati tangga lagu MTV Ampuh Song of the Year dan mencatatkan 18 minggu berturut-turut di posisi puncak MTV Ampuh Longest Stay Batch 1, menjadikan sebagai lagu dengan peringkat terlama kedua sepanjang sejarah tangga lagu tersebut. Pada periode album ini, Rosa juga mencoba kemampuan aktingnya dalam serial televisi berjudul Dua Sisi Mata Uang. Oh, ternyata main acting juga ya. Kesuksesan tersebut berlanjut melalui album Tegar yang meraih sertifikasi 4 kali platinum dalam kurun waktu 3 bulan dan semakin melambungkan popularitas Rosa hingga ke negara-negara tetangga. Lagu Tegar juga digunakan sebagai lagu tema sinetron Suami, Istri, dan Dia yang ditayangkan di RCTI. Melalui album ini, Rosa meraih 5 nominasi Emmy Award serta sejumlah penghargaan musik lainnya, termasuk penyanyi wanita terfavorit di MTV Indonesia Award dan bintang yang menyihir publik dan Check and Recheck. Wow. Satu lagi deh, saya informasikan ya. Di tahun 2000, tanggal 26-29, Rosa kemudian tampil sebagai wakil Indonesia dalam Festival Music Vietnam, My Love di Hanoi. Pada tahun yang sama, ia merilis album Hati Yang Terpilih, yang juga menjadi album tema sinetron berjudul yang sama. Album ini terjual lebih dari 450 ribu kopi dan mengantarkan Rosa meraih penghargaan Emmy Award 2001 sebagai penyanyi solo wanita pop progresif terbaik. Nah, di tengah kesibukannya bermusik, Rosa menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI pada Februari 2002. Kemudian pada Mei 2002, Rosa merilis single Kini karya Yovie Widianto yang merupakan bagian dari album Kini yang dirilis pada 30 April 2002. Album ini terjual lebih dari 500 ribu kopi dan meraih penghargaan Emmy Award 2002 sebagai artis solo wanita pop terbaik. Kemudian versi Kini Repackage Edition, album tersebut dirilis pada 2003 dengan tambahan lagu Malam Pertama yang memperoleh sertifikasi Double Platinum dan mencatatkan 8 minggu berturut-turut di posisi puncak MTV Ampuh Longest Stay Batch 1, menjadikan sebagai lagu dengan peringkat terlama ketiga sepanjang sejarah tangga lagu tersebut. Wah, gila.

Dikit Loss deh buat Rosa ya. Udah gitu lagu-lagunya ini banget ya. Earworm banget gitu, mudah diingat gitu ya. Nah, satu lagi deh di tahun 2004 ya, tepatnya pada tanggal 24 Desember, Rosa merilis album kembali yang menampilkan konsep pop progresif dan melibatkan sejumlah musisi termasuk Itchy Acoustic, Lucky Element, serta Yo-Yo dalam proses aransemennya. Beberapa lagu dalam album ini sebelumnya telah digunakan sebagai lagu tema sinetron seperti Kurasakan Buddha Dalam Hatiku dan Bicara Pada Bintang. Nah, album kembali meraih sertifikasi platinum dalam 3 bulan, kemudian meningkat menjadi double platinum serta terjual lebih dari 800 ribu kopi dalam 9 bulan. Kemudian, melalui album ini, Rosa meraih penghargaan Emmy Award 2005 sebagai penyanyi solo wanita pop terbaik melalui lagu Aku Bukanlah Untukmu. Album tersebut juga dirilis di Malaysia pada 2005 dan turut memperluas popularitas Rosa di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, Rosa terlibat dalam album tribute From Us to You, tribute to Titiek Puspa dengan membawakan lagu Cinta serta Marilah Kemari. Oh my God. Masih banyak lagi informasi-informasi seputar profil Rosa. Tetap semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.00 FM cerdas informatif dan serutif. Ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan judulnya Terbelah Jadi Dua. Oh my goodness. Lagunya menyayat banget ya. Ya udah deh, kalau udah lewat tangan-tangan Ade Govinda, lagunya udah pasti lirih dan juga merintih gitu ya. Anyway, terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus setia bersama kami, masih ditemani bersama saya Lilo. Kita masih ngobrol-ngobrol atau sharing seputar perjalanan karir Rosa. Kenapa saya memilih Rosa? Karena sekarang ini lagi happening aja gitu, ajang pencarian bakat, dan salah satu jurinya adalah Rosa gitu. Nah, kalau tadi sudah berbicara karirnya di sampai tahun 2004, sekarang kita lihat karirnya di tahun 2006 sampai dengan 2010 ya. Pada Februari 2006, Rosa terpilih sebagai salah satu perwakilan Indonesia dalam ajang MTV Asia Award yang diselenggarakan di Bangkok pada Desember 2006. Dan ia merilis album yang terpilih yang memuat lagu-lagu hits dari album sebelumnya serta 3 lagu baru, yakni Terlalu Cinta dan Tak Termiliki, ciptaan Yofi Widianto, serta Atas Nama Cinta. Udah kayak Saipul Jamil nyanyi mulu. Ciptaan Melly Goeslaw, lagu Atas Nama Cinta kemudian digunakan sebagai lagu tema sinetron Cinta Fitri. Dan album ini juga dirilis di Malaysia pada Mei 2007 dengan single Terlalu Cinta, meraih penghargaan lagu Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara pada Anugerah Industri Music Malaysia. Kemudian tahun 2007 merilis lagu Ayat-Ayat Cinta sebagai soundtrack film dengan judul yang sama. Lagu tersebut meraih sertifikasi platinum pada Maret 2008 dan menjadi bagian dari album soundtrack Ayat-Ayat Cinta yang terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam 5 bulan. Dan lagu ini menghasilkan sejumlah penghargaan termasuk Emmy Award 2008 dan Anugerah Industri Music Malaysia serta berbagai nominasi dan penghargaan lainnya di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, single Ayat-Ayat Cinta tercatat telah diunduh sebanyak 700 ribu kali dan menjadi pencapaian unduhan tertinggi bagi penyanyi Indonesia di negara tersebut. Kemudian, pada tahun yang sama, Rosa tampil sebagai perwakilan Indonesia dalam acara Asian Olympic Nights di Beijing. November 2008 menandai penyelenggaraan konser tunggal pertama Rosa bertajuk Persembahan Cinta di Jakarta Convention Center, Jakarta, dengan Erwin Gutawa sebagai pengarah musik dan Jai Subiakto sebagai pengarah artistik. Konser ini terjual habis dan disiarkan secara nasional sebelum rangkaian pertunjukannya dilanjutkan ke Surabaya dan Bandung pada 2009. Tur konser ini berhasil dihadiri oleh lebih dari 16.000 penonton. Keren. Oke, kita bakal break dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi berbagi tentang perjalanan karir seorang bernama Rosa. Semoga nanti dari perjalanan karirnya kita bisa menemukan banyak teladan, inspirasi, dan lain sebagainya. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Andin dengan Jatuh Pelan, lagu single terbarunya. Stay tune.

0: pengaman berupa rem udara, sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.